0: aktif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, jangan takut mengambil risiko dalam hidup, karena setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga. Inilah Kabar 7 untuk hari ini.
0: Kabar 7. Insani FM.
1: Kerabat muslim, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan Rumah Sakit Umum Daerah Margono, Purwokerto menjadi pusat layanan kesehatan di daerah Banyumas Raya. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Margono di Kabupaten Banyumas kemarin. Dalam kunjungan tersebut, ia juga didampingi oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno. Oleh karenanya, lanjut Lutfi, rumah sakit tersebut diminta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait, mulai dari perguruan tinggi hingga rumah sakit milik daerah maupun swasta kabupaten dan kota di seluruh Banyumas Raya. Lutfi menandaskan orientasi pembangunan di Jawa Tengah salah satunya adalah layanan dasar berupa kesehatan. Karenanya sektor tersebut menjadi salah satu prioritas program kerjanya. Makanya program dokter spesialis keliling yang digulirkan juga akan terus digenjot, sebab layanan ini terbukti sangat efektif dalam memberikan layanan kesehatan sampai ke pelosok desa. Kolaborasi antara Rumah Sakit Umum Daerah Margono dan rumah sakit di sekitarnya sangat penting untuk mendukung program tersebut. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Margono, Dr. Heri, mengatakan jumlah karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah Margono sekarang sebanyak 2.204 orang, terdiri atas 154 dokter, 847 perawat atau bidan, 519 tenaga medis lainnya, dan 683 tenaga non-medis. Rumah Sakit Margono juga ada beberapa layanan unggulan yang saat ini sudah berjalan di rumah sakit tersebut. Di antaranya adalah layanan bedah saraf, layanan jantung, layanan uronefrologi, dan layanan maternal peringatan. Jumlah pasien yang dilayani sampai dengan April 2026 meliputi 9.888 di IGD, 134.632 rawat jalan, dan 17.698 rawat inap. Dari jumlah tersebut, sekitar 38 pasien BPJS PBI, 55% BPJS non-PBI, 6 pasien umum, dan 1% lainnya.
0: Kabar 7, Insani FM.
1: Kerabat muslim, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Agus mengingatkan pemerintah daerah agar mengedepankan pendekatan persuasif dalam penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Bung Karno. Langkah tersebut dinilai penting agar proses penataan berjalan kondusif tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. Menurut Agus, tahapan musyawarah tidak boleh diabaikan dalam proses penataan kawasan yang kini menjadi salah satu pusat aktivitas baru di Purwokerto. Ia menilai komunikasi yang baik akan mempermudah proses penyesuaian antara kepentingan pedagang dan pemerintah desa. Agus menjelaskan penataan PKL harus diselaraskan dengan pemanfaatan ruang di kawasan Jalan Bung Karno. Karena itu, pemerintah daerah juga diminta melakukan konsolidasi wilayah agar penataan bisa berjalan lebih tertata dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang persuasif selama proses musyawarah berlangsung. Dengan pendekatan bertahap dan dialog yang terbuka, Agus optimis persoalan penataan PKL dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, Agus menilai kawasan Menara Trate dan Jalan Bung Karno kini telah berkembang menjadi ikon baru di Purwokerto. Karena itu, penataan kawasan dinilai menjadi penting dalam mendukung wajah kota yang lebih tertib dan nyaman. Karena Menara Trate menjadi ikon Banyumas hari ini, penataan kota dan ke depan menjadi penting, bungkasnya.
0: Kabar 7, Insani FM.
2: Lagi ngapain, bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
1: Mari wujudkan Purbalingga bersinar,
5: bersih narkoba,
1: perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
1: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.

0: Nama Sutopo dari Jawa Tengah, Semarang tepatnya. Sebetulnya saya baru sekali ini ikut umroh melalui Biro Hijrah Al-Fatih. Tapi kesan-kesan yang saya terima, yang saya rasakan cukup mengesankan. Bimbingan-bimbingannya, ustadznya, kemudian pelayanannya, dan juga semuanya humanis, sehingga kami merasa tidak canggung dan bisa menjalankan umroh dengan baik dari berangkat sampai sekarang mau pulang ke Semarang lagi. Alhamdulillah semuanya lancar.
1: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LCMA.
2: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
1: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah.
3: Kabar 7.
1: Insani FM. Kerabat Muslim, kita harus belajar untuk mengendalikan emosi dan pikiran, karena itulah kunci untuk mencapai kesuksesan. Masih di kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
3: Kabar 7. Insani FM.
1: Kerabat Muslim, pendapatan harian bis Trans Banyumas yang disetorkan ke kas daerah mengalami kenaikan setelah tarif integrasi resmi dihapus per 4 Mei 2026. Kenaikan terjadi meski jumlah penumpang relatif tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan sebelumnya. Kasih Angkutan Dinas Perhubungan Banyumas Muhammad mengatakan penghapusan tarif integrasi berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan harian Trans Banyumas. Namun khusus pada akhir pekan, kondisi pendapatan masih relatif sama seperti sebelum kebijakan diberlakukan. Eka menjelaskan kenaikan setoran ke kas daerah mulai terlihat dalam sepekan setelah penghapusan tarif integrasi. Pada tanggal 11 Mei 2026, setoran harian bis Trans Banyumas tercatat mencapai 22,6 juta. Nominal tersebut naik sekitar 4 juta dibandingkan setoran pada tanggal 27 April 2026 yang lalu, atau sepekan sebelum tarif integrasi dihapus. Saat ini setoran harian yang masuk ke kas daerah hanya sekitar 18 juta. Ia juga menjelaskan, penyetoran pendapatan harian bis Trans Banyumas bukan dilakukan oleh operator bis. Setoran dilakukan setiap hari oleh penyedia jasa, tapping karcis yang mengelola sistem pembayaran penumpang. Menurut Eka, mekanisme tersebut berbeda dibandingkan saat operasional bis Trans Banyumas masih dibiayai pemerintah pusat. Setelah pengelolaan dilakukan pemerintah daerah, sistem penyetoran pendapatan ikut mengalami penyesuaian. Penyedia jasa tapping karcis setelah dioperasionalkan oleh Pemda tidak sama ketika bis masih dibiayai oleh pusat, pungkas Eka.
3: Kabar 7. Insani FM.
1: Kerabat Muslim, area rumput alun-alun Purwokerto ditutup sementara yang akan dilakukan nanti pada tanggal 23 Mei mendatang. Penutupan dilakukan untuk mendukung perawatan rutin agar kondisi rumput tetap subur, rapi, dan nyaman digunakan oleh masyarakat. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Dr. Arif mengatakan, perawatan rutin area rumput akan dijadwalkan secara berkala setiap bulan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas area terbuka hijau di pusat kota Purwokerto. Arif menjelaskan perawatan yang dilakukan meliputi pemangkasan, pemupukan hingga penyiraman rumput secara berkala. Selain untuk menjaga kondisi rumput tetap sehat, perawatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menjelang sholat Idul Adha. Menurutnya kondisi rumput yang terawat akan membuat area alun-alun Purwokerto terlihat lebih nyaman dan lebih dipandang indah oleh masyarakat. Dengan begitu ruang publik tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga yang datang berkunjung. DLH Banyumas juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas penutupan sementara area rumput tersebut. Pihaknya berharap warga dapat memahami proses perawatan yang dilakukan demi menjaga kebersihan dan kerapian alun-alun Purwokerto. Mohon maaf.

0: dan mohon waktunya untuk perawatan rutin. Ini kita lakukan agar kondisi lebih bersih dan lebih rampih bungkasnya.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teifam, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifam, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, kita harus belajar untuk menghargai waktu yang ada. Karena waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kembali lagi. Masih di kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, sebanyak 14 calon haji Banyumas belum dapat terbang sesuai jadwal kloter setelah menjalani pemeriksaan kesehatan intensif di embarkasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah benar-benar memenuhi syarat kesehatan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Ketua Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Kabupaten Banyumas, Haji Amiruddin, mengatakan 14 calon haji tersebut berasal dari 2 KBIHU berbeda. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinkes dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, Ahmad Herul Hamdi, menjelaskan keterlambatan keberangkatan terjadi karena proses pemeriksaan kesehatan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun kondisi tersebut tidak otomatis membuat calon haji dinyatakan gagal berangkat ke Tanah Suci. Menurutnya, jamaah tetap dapat diterbangkan setelah hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan tuntas dan memenuhi syarat kelengkapan kesehatan. Penetapan keberangkatan pada kloter selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Haji dan Umroh. Sementara itu, pelaksana pelayanan haji dan fasilitas pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umroh kantor Kementerian Haji Banyumas, Imron, menyampaikan jumlah calon haji Banyumas yang dipulangkan ke daerah bertambah menjadi 5 orang hingga kemarin. 2 jumlah terbaru dipulangkan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. 1 jemaah dari kloter 76 dipulangkan ke Kecamatan Kebasen karena mengalami gagal ginjal. Sementara 1 jemaah lain di kloter 75 dipulangkan akibat sakit paru kronis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Belasan yang belum diterbangkan menunggu open seat kloter berikutnya, pungkasnya.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, 4 kelompok tani di Kecamatan Sumpiuh mengajukan usulan sarana dan prasarana pertanian untuk mengantisipasi potensi kekurangan air saat musim tanam kemarau tahun ini. Langkah tersebut dilakukan menyusul prediksi musim kemarau yang lebih panjang dan berpotensi mengganggu pengairan areal persawahan. Koordinator Penyuluh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sumpiuh, Fitriana, mengatakan usulan yang diajukan terdiri dari 1 irigasi perpompaan dan 3 rehabilitasi jaringan irigasi tersiar. Sarana dan prasarana tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengairan pertanian di wilayah setempat. Menurutnya, pemenuhan sarana dan prasarana pertanian menjadi bagian penting dalam mendukung program ketahanan dan swasembada pangan berkelanjutan. Karena itu, kelompok tani bergerak cepat mengusulkan kebutuhan pengairan sebelum musim kemarau berlangsung lebih panjang. 4 sarana dan prasarana yang diusulkan tersebut diproyeksikan dapat mengairi lebih dari 102 hektar areal persawahan. Fitriana menyebut lokasi usulan juga telah disurvei oleh pihak terkait untuk memastikan kesiapan sumber air dan kebutuhan teknis lainnya. Sarana pengairan tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan air di lahan pertanian yang rawan kekeringan. Dengan begitu, produktivitas pertanian petani di Kecamatan Sumpiuh tetap dapat terjaga selama musim kemarau. Sementara itu, penyuluh BPP Kecamatan Sumpiuh juga terus mendorong percepatan musim tanam di tingkat petani. Monitoring aktivitas di areal persawahan dan koordinasi dengan kelompok tani kini dilakukan lebih intensif. Hari ini penyuluh

0: di antaranya memantau jadwal kelompok tani yang telah merencanakan sebar benih pada media tanam. Langkah tersebut dilakukan agar proses tanam tetap berjalan optimal meski menghadapi ancaman musim kemarau panjang.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat muslim, janganlah terlalu fokus pada kekurangan atau kelemahan diri sendiri, tetapi cobalah untuk menemukan kelebihan dan potensi yang ada dalam diri kita. Demikian kerabat muslim, kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya hanya di kabar 7 Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar 7 Insan FM.
2: Nukun sholat terus kojo nang masjid Manurul Ilmi terus perbelanja sih mari ngendi ya penake sing rugane penanggu seduluran kaya kue.
3: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang Taimat nang kono insyaallah golet sembako madu herbal buku agama alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
2: Apa temenan murah kue kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang Taimat kue?
3: Ya bisa lah. Geh, nek reka kepengen ngerti. Taimat kue, pendak Ahad lan Senen ana promo Ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal bulan nek. Bok murah kue, wis belanja karo ngamal maning.
4: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
5: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
6: Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran, dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Saat ini kami di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Dan kami saat ini sedang mampir di tempat produksi golang-galing. Barangkali kerabat muslim sudah pernah mendengar ya yang namanya golang-galing, dan biasanya kita bisa dapatkan tuh di Banyumas, kebanyakan tuh di sana. Tetapi ternyata di Penaruban ini ada. Nah, karena itulah kita penasaran pengen tahu apakah ini sebenarnya produksi dari Banyumas atau asal dari Banyumas yang kemudian pindah dan bergeser ke sini, atau memang asli Purbalingga yang kemudian juga berbeda dengan produksi yang ada di Banyumas. Bersama saya sudah ada mas-mas yang nanti kita akan kenalan bersama-sama, dan inilah Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
4: Dolan Inspiratif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
7: Waalaikumsalam, Bapak.
0: Mas, mungkin diperkenalkan dulu nih. Mas, namanya siapa ini, Mas?
7: Saya namanya Rio, Pak.
0: Nah, Mas Rio. Tadi saya penasaran ketika saya jalan, kemudian ada banner besar di sana, Golang Galing Super. Ini memang usahanya Mas Rio, ya? Atau bagaimana, Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Golang Galing Super ini, Mas.
7: Ya, awalnya ini golang-galing super Banyumas ini berdirinya di Banyumas, Pak. Tepatnya itu di Meruyung. Berjalannya waktu, kemudian kita memperluas

0: usaha di awal tahun. Di awal tahun ini kita mencoba usaha. Kita buka usaha, Pak, di Jalan Raya Penaruban, tepatnya di sebelah kantor KPU Purbalingga, Pak. Tentunya Golang Galing Super ini rasanya berbeda, Pak, karena dengan bahan-bahan yang pilihan, kemudian juga cita rasa yang unik. Dan saya mempunyai brand tersendiri, yaitu Golang Galing Cap Leo, enaknya kebangetan.
1: Masya Allah. Berarti ini memang benar-benar Golang Galing yang memang dari Banyumas ya. Soalnya terus terang saja ketika kita melakukan perjalanan ke arah sana, pasti kita mampir untuk membeli Golang Galing. Dan ini sama persis ya, tetapi alamatnya aja yang dipindah ke sini gitu ya.
0: Ya tentunya model dan namanya sama, Pak. Tapi untuk rasa, ya itu mungkin hanya konsumen yang bisa merasakan, Pak. Tentunya beda, Pak.
1: Rasanya, wis, yuk kayak apa? Berbeda nggak dengan Golang Galing yang beredar di pasaran gitu?
0: Ya, kalau kami, brand kami itu cenderung ke gurih, Pak. Gurih, kemudian ada manis tapi tidak terlalu manis. Karena prinsipnya kalau Golang Galing terlalu manis itu tidak enak, Pak. Kemudian untuk ketahanannya bisa sampai 1 hari, Pak. Bahkan kemarin saya dapat pembeli yang berdomisili di Tangerang, Pak. Saya harus kirim barangnya itu ke Tangerang, Pak. Jadi kita paketkan ke sana hampir 2 hari 1 malam. Dan sampai sana pun masih enak. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah.
1: Nah, sebenarnya Golang Galing sendiri ini bahannya apa sih sebenarnya?
0: Ya, bahannya tepung, Pak, tentunya.
1: Tepungnya premium barangkali ya.
0: Tepungnya premium, Pak. Kita pakainya yang premium, yang bukan kapasitas pakai karung, bukan. Kemudian ada bumbu rahasia tersendiri, Pak. Seperti itu, Pak.
1: Mas, kalau misalnya beli di lokasi ini, di tempat yang jenengan yang saat sekarang ini nih, sebenarnya sudah jadi, sudah dipaket, atau kemudian ada yang beli langsung digoreng sebenarnya?
0: Oh, kita produksi, Pak. Kita goreng di sini, bikin di sini, kemudian pembeli datang baru kita sediain, Pak, karena posisinya kita jual anget, Pak, dan harganya juga terjangkau untuk masyarakat karena cuma 1.000, 1.000 rupiah, Pak.
1: 1.000 rupiah per biji. Tapi biasanya kalau kita beli itu sudah satu plastik itu memang sudah diplastikin paket gitu atau memang bisa kemudian Mas beli 20, beli 15 gitu?
0: Ya, keunggulan Cap Leo, Pak, itu kita Golang Galing itu kita tidak langsung plastik, Pak. Gitu. Jadi kita display dulu seperti itu, kalau pembeli datang mau beli berapapun kita layani, Pak. Artinya memang kita pembuatannya tidak jangka waktu yang mundur, Pak. Jadi kita datakan seperti itu. Tidak cuma tahu, Pak, Golang Galing pun seperti itu. Cuma ya seperti itu, kadang-kadang kita produksi sudah habis 3 kilo mau ke 6 kilo. Ya pembeli sampai menunggu, Pak, seperti itu, Pak.
1: Tapi setiap hari habis, memang setiap hari menyiapkan berapa kilo, Pak?
0: Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sekarang 1 hari sampai omsetnya 9 kilo, Pak. Dan kita juga sudah buka cabang di Desa Kejobong, Pak, tepatnya di Apotek Kinasih. Ya, kita juga sudah berjalan di sana.
1: Lah, kalau begitu 9 kilo kalau sudah habis nggak tambah lagi ya?
0: Tambah lagi waktunya nggak bisa, Pak. Waktunya sudah sampai sore, Pak.
1: Berarti jam layanannya sebenarnya jualannya itu dari jam berapa sampai jam berapa sih?
0: Sebetulnya pagi, Pak, kita jam 6 seperti itu, paling gasik mungkin jam 6. Selesainya sehabisnya, Pak, sampai jam 5.
1: Sampai jam 5 ya, tapi kalau sudah 9 kilo, kalau sudah habis ya sudah lah ya, nggak sampai malam gitu ya.
0: Sudah, Pak.
1: Sudah cukup lah ya. Mas, berarti ini tadi Mas bilang bahwa apa namanya ketahanannya memang hanya sehari itu ya. Kalau misalnya lewat dari itu memang sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau bagaimana sih?
0: Lebih, Pak, justru Cap Leo brand kita itu bisa bertahan untuk 2 hari, Pak. Jadi ketika kita pengolahan hari ini kemudian disisakan ataupun masih tersisa besok masih enak, Pak, seperti itu.
1: Walaupun sebenarnya nggak ada bahan pengawet ya?
0: Tidak ada, Pak, tidak ada. Ya layaknya adonan roti, Pak, seperti itu, Pak. Tidak dapat pengawet.
1: Oh gitu. Tapi untuk yang beli memang harus datang ke sini ya, Mas? Nggak melayani delivery order atau pemesanan-pemesanan gitu nggak ya?
0: Saya melayani, Pak, kadang-kadang via pesanan, untuk pengajian, ataupun acara-acara keluarga, untuk rapat, Pak. Mungkin warga Purbalingga yang mampir ataupun yang lewat ke daerah Penaruban boleh untuk mencicipi Golang

0: Super Cap Leo.
1: Nah, kalau sudah seperti itu, karena Mas juga melayani delivery order untuk kegiatan yang lain-lain, barangkali dibagikan untuk nomor teleponnya, sekaligus disebutkan lagi alamat tepatnya Golang Galing Super ini di mana?
0: Alamat Golang Galing Super Cap Leo, lokasinya itu di Jalan Raya Penaruban, tepatnya di sebelah kantor KPU. Untuk delivery order boleh dihubungi dengan nomor telepon 0858-4295-1190.
1: Baik, Mas Rio, terima kasih ini atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Mudah-mudahan usaha jenengan yang kemudian sedang dirintis ini ya akan selalu dimudahkan oleh Allah dan diridhoi Allah SWT.
0: Amin, amin, ya Allahumma amin, ya Allah.
1: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Duha, yang mana yang salah satu jam ke depan kita akan kembali menemani kerabat muslim sekalian dengan memutarkan murotal dari Syekh Misari Rosi di juz 24 surat Fusilat ayat 14 sampai dengan 24. Di dalam ayat ini menjelaskan mengenai peringatan kepada kaum Quraisy tentang peristiwa-peristiwa yang dialami kaum Ad dan Samud. Pentingnya mengambil pelajaran dari

Royce tentang peristiwa-peristiwa yang dialami kaum Ad dan Tsamud, pentingnya mengambil pelajaran dari apa yang menimpa mereka, dan penjelasan tentang akibat yang akan diterima orang-orang yang bersikap sombong di dunia.

0: Allah pertemukan wal mahkam. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget. Insya Allah sembuh.
1: Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 1045. Sekali lagi 0852 800 1045. Sakit mah, Walmain aja. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwuluh, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Buka buku. Dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerat muslim bersama saya Ibu Suleman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan wibawanya serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lebih dekat, agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu, jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1621 dan Muslim nomor 43. Dan kelas muslim inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya Abu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedungwuluh, Kalimana, Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
1: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual. Dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah,

0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang kedua di Murotal Duha ini, menjelaskan mengenai peringatan terhadap bahaya teman yang buruk dan permusuhan orang-orang kafir pada Al-Quranul Karim. Semua ini ia sendiri dalam Al-Quran di juz 24 surat Fusilat ayat 25 sampai dengan 40.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Ngelamun kena ngapa jane Kang?
2: Lah iya ki arep akeh kahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapure sesek, wis iku nyora bisa masak maning jan. Ora enak lah, oli isin.
1: Lah, masalah akikoh ya serana bae maring akikoh dan katering masakan bunda. Rasane enak, porsine pas, arep request ya bisa, praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen maring akikoh dan katering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan katering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda.
3: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
2: Tela iya kok, mulane selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
3: Ya nek kaya Rika langsung duwe pekarangane ambo, ya gampang arep nandur-nandur kaya kuwe. Lho aku sih kepriwe.
2: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lho, nek Rika bingung media tanamnya ya, tuku bae nang TI Farm.
0: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di Teifarm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang

0: Kepala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Kang Nyorp takon, nang apa ya? Wong sing arep pada kurban ora kena nyukur rambut utawa adoki kuku ngasih kewane disembelih we lho. Kowe kena ngapa ya?
2: Ya kono nu perintahe kaya kuwe.
1: Nek nyukur kurban ta. Wah, pengen cukur ya cukur bae.
2: Ya ora kena kaya kuwe. Wong bocah kan anu anaturane. Ora kena sekar peda wek.
1: Lah aja dipikir sih. Apa anu hubungane wong kurban karo ora li cukur? Ini orang nana lah.
2: Lawung keri dilakoni baik kok. Oke, wong rika kuwe anggaran nu aja ngeyel.
3: Larangan bagi yang hendak berkurban. Bagi seorang yang hendak berkurban, dilarang untuk memotong kuku dan rambut ketika memasuki satu Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dikurbankan, apabila telah masuk tanggal satu Dzulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan lainnya. Yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah sahibul kurban, yaitu orang yang hendak berkurban. Larangan tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun, dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Artinya, mencakup larangan mencukur gundul atau mencukur sebagian saja, atau sekedar mencabutinya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan, maupun di ketiak.
4: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel.
5: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
6: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
7: La uqsimu biyaumil qiyamah.
6: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
8: Kerabat muslim, ada masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang ketiga di Murotal Duha ini, menjelaskan mengenai di antara pengetahuan yang hanya khusus diketahui Allah Subhanahu wa taala dan keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat. Semua ini jelas di dalam Al-Qur'an di juz 24 dan 25 surat Fussilat ayat 41 sampai dengan 54.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepingin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
2: Pancen sing jenenge nulungi uang itu dibangun di atas prinsip rugi. Nek ra gelem rugi rasah nulungi uang. Jenengan nitih sepeda motor enten simbah-simbah, tiba gejlungup nggawa gendong isi dagangan. Neng pinggir dalan niku nyemplung kalen. Jenengan nulungi mboten? Nek jenengan nulungi jenengan rugi mboten? Secara matematika rugi, Pak. Jenengan rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Katok jenengan gubak wong simbah nyemplung kalen nggon blethok. Rugi. Dadi pancen nek pengen tetulung marang tiyang sanes niku kudu wani rugi. Ning rugine niku namung menurut ilmu matematika. Janjane wong tetulung niku dheweke bati. Kanallahu fi aunil abdi. Allah niku tansah tetulung dumanteng titahipun, maka nal abdu fi auni akhihi. Sadangunipun titah niki tansah tetulung dumanteng sedulure. Ketoke rugi secara matematik. Enten wong ngemis diparingi

0: 10.000. Ketoke sudo, ning asline mboten sudo, Pak. Kadang kala jenengan sedekah 10.000, penyakit sing kudune nemplok tengene jenengan dicabut dening Allah gara-gara sedekah 10.000 niku. Kadang kala Allah ngijoli sing 10.000 niku balik dadi 1.000.000. Kadang kala pun ditakdirke anake jenengan nakal berandal gara-gara sedekah niku berandale nakale dicabut dening Allah anake jenengan dadi nurut ngabekti mituhu saleh lan salehah. Alhamdulillah. Dadi tetulung dumateng tiyang sanes niku mboten enten rugine. Ming rugi secara matematis. Mila nek ngutangi nggih mboten sah nganggo anaan. Ning rugi, rugi secara matematika ora apa-apa ning janjane asline badhe.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pagartining ilmu luhur. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargyan pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
4: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
3: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
4: Nih, hubungi saja, Unlimited.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Kafling Gelora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kafling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
5: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha. Di sesi yang keempat, lalu sesi yang terakhir di Murotal Duha ini menjelaskan mengenai kemukjizatan Al-Quran, pemberitahuan bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dan bahwa alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua ini disebut dalam Al-Qur'an di juz 25 surat Asy-Syu'ara ayat 1 sampai dengan 12. Baik kerabat muslim, dengan banyak sisi murotal pada kesempatan bagian berbahagia kali ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Abu Maryam mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
1: Ada beberapa rumah potong ayam, pada saat dia menyembelih ayam, langsung dimasukkan ke air panas. Air mendidih. Kemudian baru setelah itu dihilangkan bulunya, kemudian dijual. Apakah ayam semacam ini halal untuk dikonsumsi? Mari kita simak keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Sebelumnya ada dua hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama adalah pelanggaran terkait menyembelih yang tidak sampai menyebabkan batalnya penyembelihan. Tapi pelakunya berbuat salah, sehingga dia bisa dinilai telah melakukan tindakan dosa. Dan yang kedua adalah pelanggaran terkait menyembelih yang menyebabkan penyembelihan itu tidak sah, sehingga hewan yang disembelih statusnya menjadi bangkai dan haram untuk dikonsumsi. Baik, Nabi SAW ngasih kita panduan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam setiap aktivitas apapun. Sampai pun ketika

kita membunuh dan menyembelih. Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْكِتْلَةِ. Kalaupun kamu membunuh sesuatu yang boleh dibunuh, misalnya membunuh binatang yang mengganggu seperti tikus, atau binatang-binatang yang lain yang mengganggu, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Artinya jangan sampai ada unsur penyiksaan. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ. Dan kalau kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Sehingga ketika kita dapat izin untuk mengkonsumsi binatang yang halal dimakan melalui cara menyembelih, syariat memberikan kita panduan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Berikutnya, apabila ada orang yang salah dalam menyembelih, namun kesalahan itu tidak sampai menyebabkan batalnya sembelihan. Dia dianggap sebagai orang yang melanggar hadis ini, tapi sembelihannya sembelihan yang halal. Salah satu kasusnya adalah memasukkan binatang yang baru saja disembelih ke dalam air panas. Ada pertanyaan yang disampaikan dalam kumpulan tanya jawab di fatwa Lajnah Daimah, dinyatakan ada banyak perusahaan pemotongan ayam di mana para karyawan memasukkan ayam ke dalam air panas untuk menghilangkan bulunya. Dan itu dilakukan sebelum membersihkan isi perut ayam. Sehingga terkadang kotoran ayam bercampur dengan daging ayam. Apakah dagingnya halal dimakan? Jawaban dari Lajnah Daimah, Majelis Ulama Saudi, yu'tabaru hadzal lahmu halalun. Daging yang diberlakukan seperti ini statusnya halal. Halalul akli, halal untuk dimakan. Wala ta'thira liwad'il hayawan ba'da dhabhihi fil ma'il har ala hilli akli lahmihi. Dan tidak ada pengaruh, ya, ketika dia sudah disembelih, kemudian dimasukkan ke dalam air panas. Tidak mempengaruhi kehalalan dagingnya. Namun, kemudian Lajnah menegaskan, namun, yajibu ayyu akhira wad'uhu fihi hatta tantahiya harakatuhu. Wajib untuk ditunggu sebelum dimasukkan ke dalam air panas hingga di hewan ini berhenti bergerak. Alias dia betul-betul mati. Karena sudah berhenti bergerak. Baik. Sehingga kita lihat di sini catatan yang disampaikan oleh Lajnah, kalau mau dimasukkan ke dalam air panas, ayam itu wajib dalam posisi betul-betul mati. Kemudian bagaimana kalau dia masih bergerak, lalu kemudian dimasukkan ke dalam air panas? Pertanyaan ini pernah disampaikan ke redaksi Fatwa Islam. Kemudian jawaban yang disampaikan oleh tim Fatwa Islam mengatakan, aradna hadha su'al ala fadilati Syekh Muhammad Ibn bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kami pernah sampaikan pertanyaan ini kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa'ajaba, kemudian beliau memberikan jawaban, madama annaha zubihat fala ba'sa. Selama ayam itu sudah disembelih, enggak masalah. Selama ayam itu sudah disembelih, tidak masalah. Kemudian penanya menambahkan, lakin mazala fiha nafsun wa tataharrak wa tattarib. Dia masih bergerak-gerak, masih kejang-kejang ketika baru saja disembelih. Dia masih bergerak, masih kejang-kejang, lalu dimasukkan ke dalam air panas. Jawaban beliau, idza kana ba'da dhabhiha fala ba'sa wa yahillu akluha. Selama dia sudah disembelih, enggak masalah dan halal untuk dimakan. Lakin la yajuzu ayu'adzibuha hadha ta'dzib. Tapi dia tidak boleh menyiksa ayam dengan cara seperti itu. Artinya pelanggarannya adalah pelanggaran menyembelih dengan cara yang tidak benar, tapi tidak sampai menyebabkan hewan itu jadi haram untuk dikonsumsi. Pelakunya bersalah, namun dagingnya halal untuk dimakan. Terus contoh pelanggaran yang menyembelih yang menyebabkan haram untuk dimakan, misalnya apa? Misalnya orang menyembelih tidak baca bismillah. Nah itu sembelihannya menjadi sembelihan yang batal dan haram untuk dimakan. Termasuk juga misalnya orang menyembelih tapi menyebut nama selain Allah.

0: Misalnya dia menyebut Bismil Wali dengan nama Wali. Ini juga termasuk pelanggaran yang menyebabkan sembelihnya batal dan haram dimakan. Atau dia menyembelih dengan cara tidak melukai. Misalnya dipukuli, ya, digebuki. Atau dilukai tapi hanya sedikit, tidak sampai memutus tenggorokan, kerongkongan, atau urat darah, ya, urat yang berada di leher. Maka seperti ini juga menyebabkan sembelihannya batal dan tidak sah untuk dikonsumsi karena statusnya bangkai. Namun kalau sudah dipotong, kemudian tenggorokan, kerongkongan putus, demikian pula uratnya juga putus, maka ketika dimasukkan ke dalam air panas, ini tidak mempengaruhi kehalalannya. Alias hewan itu tetap halal, walaupun pelakunya dia bersalah dalam hal ini, karena terhitung menyiksa binatang sebelum binatang itu betul-betul mati.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Al-Quran adalah penerang jalan. Al-Quran petunjuk hidup.
2: Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui.
1: Semua jalan kebahagiaan ada di dalam Al-Quran. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui isi kandungannya. Ikuti kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamari idza talaha."
1: Bersama Ustaz Abdullah Zain setiap hari Rabu ba'da maghrib. Hanya di 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78. Satu lokasi dengan Gaban Steak dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bubursari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bubursari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 126 atau Timur Alun-Alun Purbalingga. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam Penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan thoyiban. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
4: Ketika Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabatnya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan bangkai seekor kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya dan berkata, "Siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham?" Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, kalaupun ia hidup, kami tidak mau membelinya." "Kenapa?" "Karena ia cacat, hai Rasulullah. Bagaimana ini sudah menjadi bangkai?" Kata Rasulullah, "Ladunya ahwan indallah min hadza." dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini.
1: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
5: Posisi saf anak kecil yang sudah tamyiz. Karena anak kecil yang tamyiz sholatnya sah, maka dia boleh sholat jamaah di posisi saf orang dewasa dan tidak terhitung memutus saf. Anas menceritakan pengalamannya ketika sholat sunnah di rumahnya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun menggelar tikar kami yang sudah menghitam karena sudah lama dipakai. Kemudian aku perciki dengan air. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menjadi imam, dan saya membuat saf bersama seorang anak yatim di belakang beliau, dan ada nenek di belakang kami. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami sholat 2 rakaat dan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu membuat saf bersama anak yatim. Dan pengertian yatim adalah mereka yang ditinggal mati ayahnya sebelum masa balig. Kemungkinan besar anak yatim ini sudah tamyiz. Kelima, anak yang belum tamyiz. Anak yang belum tamyiz belum bisa memahami salat. Terkadang dia tolah-toleh, dia kentut diam saja, atau banyak gerak. Sehingga anak yang belum tamyiz salatnya batal. Untuk itu, anak belum tamyiz tidak boleh diposisikan di sela-sela saf. Karena jika diposisikan di sela-sela saf, dia akan memutus saf. Di mana mereka harus diposisikan? Yang lebih baik tetap didampingi orang tuanya dan tidak ditaruh di belakang. Karena biasanya anak akan bermain bersama komplotannya dan itu semakin mengganggu. Anak belum tamyiz bisa diposisikan di ujung saf didampingi orang tuanya. Dia tidak memutus saf karena berada di ujung tetap terjaga dengan aman dan bisa mengikuti sholat bersama orang tuanya. Asy-Syaukani mengatakan, anak kecil yang belum tamyiz menutup celah ujung saf Nailul Autor. Demikian, Allahu A'lam.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq.
7: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
6: Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam.
7: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
6: Kalla innal insana layatgha.
7: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
6: Ar-ra'ahu istaghna.
7: Apabila melihat dirinya serba cukup.
6: Inna ila rabbika ar-ruj'a.
7: Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
6: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara.
7: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?

0: ناصيه.
1: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
0: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
1: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
0: Falyad'u nadiyahu sanad'u az-zabaniyah.
1: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
2: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lainnya.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
6: Grand Muslim, flash sale seringkali jadi momen yang paling ditunggu, terutama oleh banyak orang karena menawarkan diskon besar-besaran dalam waktu singkat. Namun di balik promo yang menggiurkan, banyak orang justru jadi lebih boros karena membeli barang yang sebenarnya tidak selalu dibutuhkan. Karena itu, dibutuhkan batasan finansial. Kebiasaan belanja impulsif saat flash sale memang cukup sulit dihindari, apalagi kalau kita sering melihat notifikasi diskon di setiap harinya. Kalau tidak terkontrol, kebiasaan ini bisa bikin pengeluaran bengkak dan kondisi keuangan jadi berantakan. Kutip dari sumber berikut ini adalah beberapa tips mengatasi kebiasaan belanja impulsif saat flash sale. Pertama, buat daftar kebutuhan. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi impulsif buying adalah membuat daftar kebutuhan sebelum mulai belanja. Dengan adanya daftar, kita jadi lebih fokus membeli barang yang memang dibutuhkan, bukan sekedar tergoda harga murah. Biasanya orang yang mudah kalap karena melihat tulisan diskon terbatas atau stok hampir habis, padahal belum

0: Biasanya orang yang mudah kalap karena melihat tulisan diskon terbatas atau stok hampir habis. Padahal belum tentu barang tersebut benar-benar penting untuk dipakai sehari-hari. Nah, daftar kebutuhan bisa membantu kita memilah mana barang prioritas dan mana yang cuma keinginan sesaat. Berikutnya, terapkan metode tunda 24 jam. Metode menunda pembelian selama 24 jam cukup ampuh untuk mengurangi kebiasaan belanja impulsif. Saat melihat barang menarik, coba tahan diri dan jangan langsung check out pada hari itu juga. Biasanya, rasa ingin membeli muncul karena efek emosional sesaat. Apalagi saat flash sale, orang sering merasa takut kehabisan barang atau takut melewatkan promo murah. Kondisi ini bikin putusan belanja jadi kurang rasional. Berikutnya, batasi notifikasi dan akses e-commerce. Notifikasi promo dari aplikasi e-commerce jadi salah satu penyebab utama seorang sulit menahan keinginan belanja. Hampir setiap hari ada pemberitahuan tentang diskon besar, gratis ongkir, atau flash sale yang sengaja dirancang supaya pengguna tertarik membuka aplikasi. Kalau terus melihat promo seperti ini, rasa ingin belanja tentu akan semakin besar. Karena itu, kita bisa mulai membatasi notifikasi dari aplikasi belanja agar tidak terus tergoda di setiap saatnya. Selain mematikan notifikasi, coba juga kurangi kebiasaan membuka aplikasi e-commerce ketika sedang bosan. Banyak orang tanpa sadar membuka aplikasi belanja hanya untuk melihat-lihat saja, lalu akhirnya membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Mengurangi akses ke aplikasi membantu kita lebih fokus mengatur keuangan dan menghindari pembelian impulsif yang merugikan. Demikian kalau saya membahas mengenai beberapa tips mengatasi kebiasaan belanja impulsif saat flash sale. Semoga ini bermanfaat. Saya usai mandi tips hari ini.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di res area Indesari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Res area Blik Indah Sari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah tuk hari nanti.
3: Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
2: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.

0: Hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim, daging kambing seringkali menjadi tantang tersendiri, terutama bagi para pecinta kuliner rumah, karena teksturnya cenderung alat. Selain itu, aroma khas atau bau perengus yang tajam, seringkali tetap menempel jika proses pembersihannya tidak dilakukan dengan tepat. Padahal, jika diolah dengan teknik yang benar, daging kambing bisa menjadi hidangan yang sangat lezat dan menggugah selera. Mengolah daging kambing memerlukan persiapan awal yang tepat sebelum daging tersebut masuk ke dalam penggorengan atau ke dalam panci. Banyak orang melakukan kesalahan fatal dengan mencuci daging menggunakan air mengalir, yang mana justru mempertajam aroma perengusnya. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengolah daging kambing agar hasilnya empuk, lembut, dan bebas bau tidak sedap. Pertama, jangan mencuci kambing dengan air mengalir. Mencuci justru akan membuat aroma daging menjadi perengus, dan karena air akan menyebarkan bau ke seluruh bagian daging. Selain itu, paparan air berlebih juga dapat membuat tekstur daging menjadi lebih keras saat dimasak nantinya. Sebagai ganti, kita cukup membersihkan kotoran yang menempel menggunakan tisu dapur atau kain bersih yang kering. Jika terdapat banyak lemak berlebih, yang mana ini menjadi sumber bau, kita bisa menyisirnya secara perlahan menggunakan pisau yang tajam. Dengan cara ini, kebersihan daging tetap terjaga tanpa harus merusak kualitas tekstur dan aroma alaminya. Berikutnya, manfaatkan parutan buah nanas muda. Nanas muda mengandung enzim bromelain yang sangat ampuh untuk memecah serat protein pada daging yang keras. Kita cukup memarut nanas muda secukupnya, lalu balurkan secara merata ke seluruh permukaan daging kambing yang sudah dipotong. Pastikan semua bagian terkena parutan nanas agar proses pengembukan terjadi secara maksimal di setiap potongannya. Namun, Anda perlu memperhatikan durasi perendaman agar daging tidak menjadi hancur atau terlalu lembek. Rendam daging kurang lebih selama 15 hingga 20 menit saja sebelum kita membilasnya dengan bumbu halus. Teknik ini sangat cocok digunakan jika kita berencana membuat sate kambing agar dagingnya terasa sangat juicy. Berikutnya, bungkus dengan daun pepaya. Selain nanas, daun pepaya adalah bahan alami yang sudah lama digunakan oleh masyarakat untuk melembutkan daging. Daun pepaya mengandung enzim papain yang bekerja serupa dengan enzim pada nanas untuk melunakkan serat daging. Caranya sangat mudah. Anda hanya perlu meremas-remas daun pepaya hingga sedikit melayu dan mengeluarkan sedikit ketah. Gunakan daun pepaya tersebut untuk membungkus daging kambing yang sudah dibersihkan selama sekitar 30 hingga 60 menit. Jangan membungkus terlalu lama karena rasa pahit dari daun pepaya bisa merusak ke dalam pori-pori daging. Setelah proses pembungkusan selesai, daging siap langsung dibumbui sesuai dengan resep masakan yang kita inginkan. Demikian kami mesti pembahasan mengenai beberapa tips mengolah daging kambing agar tidak bau perengus. Semoga sini bermanfaat. Saya usai mandi tips hari ini.
0: Tip hari ini. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Buka buku. Dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, bersama saya Bu Suleman dalam Buka Buku. Buka Buku kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan wibawanya serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu jika Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 16 20.

0: 1 dan Muslim nomor 43. Dan kitab Muslim inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya Abu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat Muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mart. Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
2: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kita Muslim. Melakukan pertolongan pertama saat tergigit ular bertujuan agar racunnya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Memulai gigitan itu, ular melepaskan racun yang memengaruhi pusat otak untuk mengatur pernapasan. Akibatnya, korban akan mengalami serangkaian gejala. Salah satunya, sesak dan kesulitan untuk bernapas. Tanda atau ciri gigitan ular akan bervariasi, tergantung pada jenis ularnya. Gejala umumnya ditandai dengan luka akibat tusukan taring, nyeri hebat, mual, sensasi rasa min di mulut, dan muntah. Dalam kasus ekstrim, penapasan korban bisa terhenti seketika. Tidak main-main bukan akibatnya. Pertanyaannya, bagaimanakah upaya pertolongan pertama saat seorang tergigit oleh ular kobra? Kutip dari sebuah sumber, begini adalah pembahasan selengkapnya. Pertama, segera hubungi ambulan. Jadi langkah pertama, segera hubungi tim medis untuk mengirimkan bantuan dan ambulan. Jelaskan bahwa korban baru saja tergigit ular berbisa. Di sini, korban juga membutuhkan pertolongan orang-orang di sekitar. Tujuannya agar bisa atau racun dari ular tidak menjalar ke seluruh tubuh. Berikutnya, jangan panik dan jangan bergerak. Tetap tenang dan jangan bergerak. Dilansir dari sebuah sumber, setiap gerakan bisa meningkatkan penyerapan racun atau bisa ular. Bisa ular bergerak melalui sistem getah bening. Getah bening sendiri adalah cairan yang mengandung sel darah putih. Berbeda dengan darah yang dipompa ke seluruh tubuh secara terus-menerus, getah bening bergerak saat korban menggerakkan anggota tubuh. Tetap diam dan tenang bisa mencegah racun di getah bening menyebar lebih jauh. Posisi imobilisasi juga menjadi posisi yang nyaman dan aman bagi korban. Di sini, Anda bisa membuat imobilisasi dari kayu, bambu, ataupun kardus yang rigid. Berikutnya, jangan lakukan intervensi. Intervensi adalah tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi atau mengatasi suatu masalah atau situasi tertentu. Namun, ini tidak berlaku pada korban gigitan ular kobra. Pasalnya, intervensi berupa tusukan, sayatan, pemijatan, penyedotan, pemberian obat, atau pengikatan ini bisa memicu infeksi sekunder. Bukannya menolong, langkah intervensi justru bisa meningkatkan pendarahan lokal, sehingga justru akan memperburuk keadaan korban. Berikutnya, lepaskan benda yang korban pakai. Lepas semua perhiasan, jam tangan, atau pakaian di sekitar area gigitan ular. Sebab, bisa ular dapat menyebabkan pembekakan. Lepaskan benda yang menempel bisa membantu mempermudah proses pertolongan pertama. Demikian kerabat muslim pembahasan mengenai beberapa pertolongan pertama seseorang tergigit ular kobra. Semoga ini bermanfaat. Akhirnya saya usahakan di tips hari ini.
2: Kerabat muslim, demikian tip hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
3: Amma yatasa'alun.
4: Masya Allah, anak Eriko loh ya kong. Terus mulai aku apalan ya.
5: Alhamdulillah, ye.
4: Duh, Rika ya wis, aku juga apalan ya, kwe.
5: Rika juga ya kwe. Aku tulian izin anu maca Al-Quran beme sih. Brutal gratul kok.
4: Oh alah, wong Rika gari melu bae tahsin nang masjid manurun ilmi kang. Anu gratis iki.
5: Lam apa ngane ora isin sih wong anu karo bocah cilik kaya kae. Rika jen aja gawe wirang maringnyong.
4: Wis tenang bae. Ora apa-apa anu akeh batire iki. Ora usah isin-isin.
1: Dibuka program tahsin harian untuk laki-laki dengan biaya gratis. Kelas yang dibuka Al-Qur'an dan Iqra. Dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis dengan waktu ba'da subuh, duhur, asar, dan isya bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Purbalingga. Untuk informasi pendaftaran, hubungi 0853 853 61166.
6: Eh kau, arep maring diri kau.
5: Iya lah, arep tuku wesi kau. Arep go renovasi dapur.
6: Oh, loh,

0: Emangnya kena apa sih dapur Erika?
1: Yo, ben tadi wonten main, Bok.
0: Oh iya, Ke. Rika tak tidok iki. Rika mung toko besi tunas ilmu bae.
1: Lho, emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
0: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sikir Rika mung ana bae.
2: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
3: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penyakit keluhan penyakit kepada saya, terus mata saya keluar kena cahaya itu kayak sakit sekali. Ya, ini penyakit kepala saya, tajam sudah sekitar 2 tahun terus. Jadi kepalanya sakit terus, Ustaz. Terus mata saya

0: kalau terlalu lama lihat cahaya seperti cahaya HP atau cahaya televisi itu kayak ini, kayak mau jatuh, kayak mau terbang gitu. Kalau sensitif lah istilahnya kalau cahaya pesat. Tapi kalau cahaya seperti cahaya balon lampu itu tidak seperti itu juga pesat.
1: Baik, terima kasih Pak atas interaksinya. Ditunggu jawaban dari Sensei. Silakan ya. Sensei.
2: Nah. Ini pola penyakit yang ada di lapangan yang saya bahas pertama tadi.
1: Yeah.
2: Ada sesaknya, asma kan?
1: Asma, sesak. Kemudian
2: ada pusingnya, gitu kan? Yang dia bilang tadi. Kemudian ada gangguan matanya,
1: melihat cahaya HP,
2: cahaya. Itu seperti yang pembahasan saya tadi, saya katakan efektif menggunakan jus wortel sama mangga diminum antara jam seginilah. Antara 9 sampai 11 ya. Kemudian buah-buah yang dikonsumsi diantaranya ada pisang, kalau saya sendiri yang dikonsumsi diantaranya ada pare, ada daun mengkudu, ada daun pepaya, kemudian jamur buat sopnya. Kemudian bayam, stroberi, rebung, tadi saya bilang begitu. Kemudian kacang hijau juga bagus, direbus, kemudian minum airnya, dimakan kacang hijaunya. Bisa menggunakan daun mint, kalau bikin teh, kemudian dikasih krokot untuk
1: krokot.
2: Sayur beningnya. Kemudian bubur jali juga bisa.
3: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun, dan islami, santun, dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
4: Kayak Rika kan anu seneng bal-balan ya gue. Kirane nek aku takon Rika bisa jelas napa ora ge.
5: Lah wong arep takon napa Rika nggo nek.
4: Rika kan ngerti mbok kayak istilah offset, penalti, lan seterusnya. Lah kirane gue tiang bendera sing nang patang sudut kae anu monggo hiasan apa udu?
5: Oh, tiang bendera sing nang patang sudut gue ya anu kanggo gawe kudu nggo hiasan udu lah. Tapi kuwi biasane nang pertandingan sepak bola resmi. Nah, kaya gue termasuk peraturan unik, Kang.
4: Oh, kaya gue. Lah, jane ana aturan apa bae sih nang pertandingan sepak bola gue?
5: Oh, Rika penasaran. Ulane, mayu pada ngrokunake bae.
3: Tahukah Anda bahwa dalam sepak bola terdapat beberapa peraturan unik yang bahkan jarang diketahui para penonton? Bukan hanya soal gol, offside, atau penalti, tetapi ada aturan-aturan kecil yang dapat mengubah jalannya pertandingan secara mengejutkan. Dalam pertandingan resmi, lapangan sepak bola wajib memiliki 4 tiang bendera di setiap sudut lapangan. Bendera ini bukan sekedar hiasan, melainkan bagian resmi dari permainan yang membantu menentukan arah tendangan sudut atau corner kick. Lalu, apakah pertandingan harus selalu dimulai dengan 11 pemain? Ternyata tidak. Sebuah tim tetap diperbolehkan memulai pertandingan meskipun jumlah pemainnya kurang dari 11. Namun ada batas minimal pemain agar pertandingan tetap sah menurut peraturan resmi. Berikutnya ada aturan penalti yang sering disalahpahami banyak orang. Bayangkan seorang pemain menendang penalti, bola mengenai mister gawang lalu memantul kembali ke lapangan. Apakah penendang pertama boleh menyentuh bola itu lagi? Jawabannya boleh. Selama bola sudah menyentuh mister atau kiper terlebih dahulu, yang dilarang adalah menyentuh bola 2 kali berturut-turut tanpa sentuhan lain. Tidak berhenti di situ, ada pula aturan yang sangat jarang terjadi. Bagaimana jika bola ternyata rusak atau pecah tepat saat masuk ke gawang? Dalam situasi tertentu, gol tersebut bisa dinyatakan tidak sah karena bola dianggap tidak layak digunakan ketika permainan berlangsung. Dan inilah salah satu aturan paling unik dalam sepak bola. Jika seorang pemain secara tidak sengaja menendang bola langsung ke gawang, timnya sendiri, dari situasi tertentu, misalnya lemparan ke dalam atau tendangan bebas, gol tersebut justru tidak dihitung. Sebagai gantinya, lawan akan mendapatkan tendangan sudut. Menarik bukan? Aturan-aturan seperti ini membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal menendang bola ke gawang, tetapi juga tentang detail aturan yang membuat permainan menjadi adil, unik, dan penuh kejutan. Semua aturan tersebut disusun oleh IFAB dan digunakan dalam pertandingan FIFA di seluruh dunia. Oh, cebule.
6: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Walau bentangan jarak memisahkan raga, namun ukhuwah harus terjaga. Segera kirimkan salam dan sapaan Anda sekarang juga melalui SMS di 0811-2823-344. Sesaat lagi kita akan bersama di Salam Sapa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa kembali bersama saya di program acara Salam Sapa. Di kesempatan pagi hari ini, kemudian kita akan menemani aktivitas kerabat muslim dan akan menghadirkan berbagai lantunan ayat Al-Quran yang berada di juz ke-28, 29 sampai dengan ke-30. Berikut juga bagi Anda yang ingin berkirim salam sapanya, silakan dikirimkan saja di 0811-823-34. Dan kalau masih bersama saya di program acara Salam Sapa.
0: Salam Sapa. Salam Sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali Salam Sapa.
5: Ya kerabat muslim, bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga kerabat muslim dalam keadaan sehat selalu, baik-baik saja dan senantiasa dalam

0: binaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda, apapun aktivitasnya, semua diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran tentunya. Dan juga bagi kaum muslimin mungkin lagi kurang sehat atau mungkin lagi sakit, apapun sakitnya kita doakan bersama, semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi kaum muslimin yang senang menyimak acara ini, silakan dikirimkan saja di 0811 282 3344. Dan seperti biasa untuk mengawali jumpa kita di kesempatan kali ini, kita akan kembali hadirkan Turidullah Muratan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 88.8 FM, Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam sahabat. Salam sahabat. Kirimkan segera salam sahabat Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali Salam sahabat.
1: Masih di 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami Kerajaan Muslim, masih bersama kami di program acara Salam Sahabat. Moga bagi Anda masih belum bergabung, kita masih menunggu di 0811-282-3344 dan kita akan bacakan atensi yang sudah masuk datang dari masyarakat di Susukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah kabar baik. Minta merotanya dari Syekh Misri Rosid Surah Al-Qalam. Dan salam sampainya bagi ini untuk istriku, untuk anak-anakku, semoga Allah senantiasa melindungi keluargaku. Dan juga semoga anak-anakku menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Buat ayah, buat ibuku, semoga sehat selalu untuk para pendengar dimanapun berada. Ada Mas Handoko, Mas Triatno, Bu Nisa, Bu Kenita Aziz. Dan juga untuk Umur Eva, Umur Evi, Warsini, Bu Ani, Bu Mah, Singbar Hasan dan Husin, Kang Tusino, Mas Budi Wiransana, Mas Nani Bapak Ambokerto, dan semua pendengar dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Untuk apa penyiarnya dan seluruh kru, semangat terus dan untuk radio ini semoga semakin jaya di udara. Amin. Terima kasih untuk masyarakat yang ada di Susukan untuk meratanya ditunggu. Dan yang berikutnya datang dari Ahmad di Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong ibu terkemur ratanya dari Ustaz Abdul Qadir Surah Abasa dan buat penyiarnya. Saya ucapkan selamat menjalankan tugasnya. Baik, terima kasih. Dan untuk meratanya ditunggu, insya Allah akan kita hadirkan. Dan kerat muslim, kita juga masih menunggu kiriman atensinya di 0811-82334. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Eh kang, arep maring ndi kak?
2: Kiye lah, arep tuku wesi kok. Arep nggo renovasi dapur.
1: Oh, loh, emangnya kenapa sih dapur ndi kak?
2: Yo, ben dadi mancan main, Mbok.
1: Oh iya iya iya ke. Rika tak tidok iki. Rika mung toko besi tunas ilmu bae.
2: Lho emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
1: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sik Rika mung ana bae.
0: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah tuk hari nanti.
3: Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
0: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi. Sebab, tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah, atau di tempat usaha, atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami. 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
4: Salam sahabat, salam sahabat. Kirimkan segera salam sahabat Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali Salam Sapa.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami, kerabat muslim. Anda masih bersama kami di program acara Salam Sapa. Moga bagi Anda masih belum bergabung, kita masih menunggunya di 0811-282-3344. Kita akan kembali bacakan atensi yang sudah masuk. Datangnya dari Pak Samet Mukti yang ada di Karangnangka, Gedung Banteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meminta merotanya surat Mutawafifin korinya dari Syekh Muhammad Al-Kurdi. Dan kirim salam sapa untuk keluargaku dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk penyiarnya, selamat bertugas. Sehat selalu, tak lupa saya ucapkan matur nuwun. Sami-sami matonon juga buat Pak Samet Mukti di Karangnangka Gedung Banteng untuk meratalnya ditunggu. Adapun yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya dari keluarga Pak Imam di Karangnangka. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan selamat kembali menjalankan rutinitas kita semuanya. Yang bertugas dan para pendengar dimanapun berada, simak terus meratalnya jadi bisa hafalan. Semangat. Ayo buat Om Robioki Satria, semoga jadi anak yang sehat walafiat dan jadilah anak yang soleh di dunia maupun di akhirat. doa bapak dan doa ibu senantiasa ya. Juga untuk Mas Hendro dan isi keluarga, ya, doa yang terbaik untuk kalian semuanya. Barakallahu fikum. Request perotanya dari Ustadz Handoko, suratnya bebas. Oke, terima kasih atas atensi yang sudah dikirimkan untuk keluarga Pak Imam yang ada di Karangnangkam Merepet. Dan kerat muslim, kita masih menunggu juga kiriman atensinya di 0811 823.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
1: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
2: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
1: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
2: Nih, hubungi saja, Unlimited.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
3: John, Rika seneng banget ngopi kok.
4: Ya, kenang apa sih Rika?
3: Dulu, Rika ya jebule seneng sambil bareng ya. John, gumun aku.
4: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
3: Oke, apa Rika? Orang maras mbok kena emak sih. Panane be anu kaya kuwe.
4: Oh, aja kuatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
0: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja. Salam sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sapa.
5: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kita akan masuk ke program acara Salam Sapa. Kita akan kembali bacaan atensi yang sudah masuk datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas penyiar absen saja dan minta morotalnya dari Ustaz Muflis Safitra Seral Marij. Dan buat penyiarnya saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan tugasnya. Oke, terima kasih untuk atensi yang sudah dikirimkan dan untuk morotalnya ditunggu. Silakan kita hadirkan. Dan kalau musim, mungkin sampai di sini saja, dan jam 9 lebih 48 menit.

Indonesia Barat, dan jangan kemana-mana. Selain ini masih kita akan hadirkan berbagai acara untuk menemani aktivitas Raut Muslim Bismat yang berbahagia kali ini. Tetap di 88.8 FM Radio Insani, Inspiratif, Santun, dan Islami.

0: عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lainnya.
4: Kelasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani di manapun Anda berada. Alhamdulillah, jam 9 juga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita masuki program acara selanjutnya, itu program acara Mutiara Ilmu. Di kesempatan kali ini kita akan hadirkan sebuah kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizal Yulia Rahafidahullah. Dan pembahasannya memperbarui iman dengan kalbu. Dan langsung saja kita hadirkan kajiannya yang satu ini.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Ma ba'du, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berada di salah satu di antara rumah-rumahnya di masjid yang kita cintai bersama ini, untuk menyambung kembali talabul ilmi kita, belajar mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan

hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam rangka terus melanjutkan proses menyucikan jiwa, membersihkan hati. Sering diingatkan di awal hampir setiap pertemuan kajian ini, dua firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Asy-Syu'ara. Pada surat Asy-Syu'ara, ayat 88 dan juga 89. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari tidak bermanfaatnya harta benda maupun anak keturunan kecuali yang datang menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalbu yang salim, kalbu yang bersih, kalbu yang selamat. Kalau banyak orang memperhatikan kesehatan dan keselamatan jasmaninya, maka memperhatikan keselamatan dan kesehatan rauhani, yaitu jantung hati kita, jauh lebih penting, bahkan jauh lebih wajib. Kita menjaga fisik jasmani kita penting, agar kita bisa beribadah dengan baik. Tapi tidak boleh kita mengabaikan keselamatan dan kebersihan hati kita. Itulah modal utama kita nanti saat menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Percuma seseorang itu datang dengan fisik yang baik, punya raga yang kuat, tapi ternyata hatinya hampa dari kehidupan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, pembahasan demi pembahasan terus tersambung agar kita semakin mengerti indahnya tuntunan Islam di dalam menuntun kita menjaga hati kita masing-masing. Kita sampai pada sub pembahasan ke-26. Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala, beliau menyebutkan hadis atau judul Tajdidul Imani fil Qalbi, membaharui, merefresh iman di dalam kalbu. Apakah perlu direfresh? Perlu. Apakah mengalami kekeruhan? Betul. Sehingga kalau kita perhatikan kalbu, yang di dalam kalbulah iman kita itu bermuara tumbuh, maka iman yang ada di dalam kalbu kita ini harus dirawat, harus dilestarikan. Di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nomor 5. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir nomor 14668. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawbu. Fas'alu Allah an yujaddida al-imana fi qulubikum." Hadis ini pernah dibacakan sebelumnya, mungkin 2 atau 3 kali pada beberapa pertemuan sebelumnya dan sebelumnya lagi, karena berkaitan dengan sebuah pembahasan. Kali ini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah fokus akan mengkaji hadis utama yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Tabrani ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman dapat menjadi kusut, layu, kusam, usang di kalbu salah seorang di antara kalian seperti usangnya baju. Maka hendaklah kalian memohon kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama adalah bahwa keimanan itu tempatnya memang di kalbu. Tumbuh kembangnya pertama kali itu adalah di kalbu. Baru kemudian dari keimanan itu tumbuh, bercabang, berkembang, tercermin dalam ucapan lisan, dalam pandangan penglihatan, dalam pendengaran, lisan, dan seterusnya. Tetapi muara awalnya iman itu adalah tasdiqul qalbi, keyakinan yang menghujam di dalam kalbu. Ini pelajaran yang pertama.
Sehingga kalau kalbu itu perlu dijaga karena kalbu merupakan tempat iman dan iman harus dijaga. Sebagaimana iman itu harus dijaga, tiket kita masuk surga, maka wadahnya iman yaitu kalbu juga harus dijaga. Bayangkan bahwa kita ingin minum, ada airnya tapi tidak ada gelasnya, bisa minum? Kita ingin menjaga sesuatu, tapi kita enggak punya tempatnya. Maka sesuatu yang akan kita jaga tersebut bisa hilang, rusak. Menjaga iman mengharuskan kita menjaga kalbu. Merawat kebersihan, kesucian iman berarti harus merawat kebersihan dan kesucian kalbu. Ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Berarti iman penting atau tidak? Penting banget. Karena iman merupakan kunci masuk surga. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berikan iman pada seorang hamba, iman ini harus dirawat. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Merawat iman mengharuskan kita ikut merawat tempatnya, cangkangnya, yaitu kalbu. Kemudian pelajaran penting kedua selanjutnya adalah, iman itu mengalami fluktuasi, pasang surut, terkadang berada pada puncak performa terbaiknya, tapi terkadang juga dia mengalami kekendoran, mengalami degradasi-degradasi nilai. Dan ini pernah dijelaskan pada beberapa pembahasan sebelumnya. Secara umum, penurunan iman, surutnya iman, degradasi iman terbagi menjadi dua. Secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penurunan nilai iman sampai mengeluarkan seseorang dari keimanan yang utuh karena dia bermaksiat. Jadi turunnya iman disebabkan maksiat. Ini model yang pertama. Kita sering dengar istilah futur, surut semangat, loyo nilai iman. Ketika loyo, ketika surut, bisa sampai keluar dari nilai ketaatan, artinya dia bermaksiat. Dan maksiat juga bertingkat-tingkat. Ada maksiat yang sampai kekufuran, tapi ada maksiat yang dosa. Dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Apapun itu, secara umum, surutnya iman, bagian pertama adalah surut karena terjatuh dalam maksiat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan juga oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah seorang zina pada saat berzina dia beriman. Tidaklah seorang pezina saat dia berzina beriman. Apakah artinya imannya hilang sama sekali? Tidak. Dia tidak kemudian berubah menjadi kafir gara-gara zinanya? Tidak. Terus kenapa dinyatakan la yazni wa huwa mu'min? Kok dinyatakan dia tidak beriman? Dia tidak beriman dengan keimanan yang sempurna alias mengalami kecacatan dan kekurangan di dalam imannya. Ada keterpurukan nilai iman ketika seseorang itu berzina. Hadis berlanjut. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang minum khamr, taat minum khamr dia sedang mukmin. Tidak. Kalau seandainya dia mukmin, kemudian dia minum khamr, pasti saat minum khamr, imannya itu sedang terpuruk, sedang turun, jatuh dalam maksiat. Hadis berlanjut, wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak pula seorang yang mencuri, saat dia mencuri, dia adalah seorang mukmin. Artinya, mukmin yang tidak sempurna nilai iman disebabkan kemaksiatan pencuriannya ini. Surut imannya, dia bermaksiat.
وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ

Hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu merampas harta bernilai yang ada pada manusia. Ngerampok misalnya, korupsi besar-besaran harta manusia umum mas misalnya. Tidaklah seseorang sedang melakukan itu kecuali tatkala dia melakukannya dia tidak sedang dalam keadaan mukmin dengan iman yang sempurna. Pasti sedang cacat imannya. Sehingga hadirin sekalian, ketika iman itu mengalami fluktuasi, mengalami surut turun, mengalami degradasi, di antaranya adalah dia bermaksiat, maka imannya turun. Ada juga yang imannya itu turun tapi tidak sampai bermaksiat. Oh ya, ada. Jadi imannya tadinya melambung tinggi, berada di level yang cukup tinggi. Tapi terus turun. Turunnya tidak sampai bermaksiat. Dia hanya melakukan yang mubah saja. Jadi ketika iman itu tinggi, tapi kemudian kendor, turun, ternyata alhamdulillah dia tidak sampai melakukan kemaksiatan. Berhenti pada hal-hal yang mubah, boleh. Ini juga tetap disebut futur, tapi masih aman. Dalilnya adalah kisah yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersama salah satu di antara pencatat wahyu, namanya Hanzalah. Siapa namanya, Pak? Hanzalah. Salah satu di antara pencatat wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ayat turun, di antara yang Nabi percayakan untuk menulisnya adalah Hanzalah. Hanzalah ibnu Ar-Rabi' al-Usayyidi radhiyallahu ta'ala anhu didatangi oleh Abu Bakar. Saya lupa saya pernah sampaikan hadis ini atau belum. Jadi ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang temui Hanzalah. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah?" Kita kalau ditanya apa kabar, biasanya jawabannya apa, Pak? "Baik, alhamdulillah sehat. Semua urusan lancar," kira-kira begitu. Tapi Abu Bakar ketika bertanya itu kepada Hanzalah, Hanzalah menjawab, "Nafaqah Hanzalah." Hanzalah telah munafik. Kaget Abu Bakar dengan jawaban tersebut, maka beliau bertanya, "Subhanallah, ma taqul?" Subhanallah, apa ini jawaban engkau wahai Hanzalah? Kok bisa begitu jawabannya? Maka Hanzalah mencoba untuk menjelaskan. "Wahai saudaraku Abu Bakar, aku ingat betul kalau aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis ilmunya, beliau menggambarkan tentang kenikmatan surga dan siksa neraka. Maka seakan surga dan neraka itu ada di hadapanku." Artinya kualitas imannya melejit tinggi. Diberikan nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surga dan neraka seperti melihat surga dan neraka itu di hadapannya. Kemudian kata Hanzalah, "Namun tatkala aku pulang ke rumah, bercengkrama dengan istri, bercengkrama dengan anak, pikirkan urusan bisnis, jualan dan lain sebagainya, aku seperti lupa apa yang tadi aku lihat di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Mendengarkan penjelasan Hanzalah seperti itu, Abu Bakar tambah kaget lagi. "Kalau itu kemunafikan, aku pun mengalaminya. Yuk kita tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka keduanya datang menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kira-kira yang menjadi juru bicara siapa, Pak? Abu Bakar, ha? Sebagai sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, yang jadi juru bicara adalah Hanzalah. "Wahai Rasulullah, disampaikanlah apa yang tadi menjadi perbincangan keduanya antara Abu Bakar dengan Hanzalah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan jawaban beliau menjadi panduan buat kita semua. "Lau annakum," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "seandainya kalian tadumuna 'alal hali allati taqumuna biha min 'indi," seandainya kualitas keimanan kalian itu sepanjang waktu terus berada di puncak tertinggi seperti kalian baru duduk di majelisku, begitu terus flat tinggi terus, "la safahatkumul malaikatu fi majalisikum wa fi turuqikum wa ala furushikum." Kalau memang begitu terus, niscaya kalian akan dijabat tangan oleh para malaikat di majelis-majelis kalian, di jalan-jalan kalian lewat, bahkan di atas kasur kalian. Dan ini artinya tidak mungkin.

mungkin kita itu kondisi keimanannya akan tinggi terus, tidak mungkin. Kemudian kata Nabi, walakin ya Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah. Sesaat tinggi, sesaat begini. Sesaat lagi tinggi, sesaat lagi begini. Nah, coba kita lihat. Sesaat tinggi, sesaat begini. Begini yang dimaksud itu apa? Bercengkerama dengan istri. Bersenda gurau dengan anak. Memikirkan urusan bisnis. Saya tanya, jamaah sekalian. Bercengkerama dengan istri, bersenda gurau dengan anak, urusi bisnis, itu maksiat? Maksiat atau bukan? Bukan. Mubah. Boleh. Tetapi ini tetap dikatakan iman yang turun. Iman yang tinggi seperti melihat surga dan neraka ketika Nabi SAW memberikan nasihat. Tapi kendor, kendor, kendor, kendor. Kendornya masih terkontrol. Kendor yang hanya pada batasan mubah. Ini masih aman. Tidak sama seperti yang tadi. Iman tinggi, tapi terus tiba-tiba terhempas jatuh karena berzina, karena minum khamr, karena mencuri, dan lain sebagainya. Maka kata para ulama, secara umum, kondisi futur itu ada dua. Kondisi degradasi turunnya iman itu ada dua. Yang pertama, degradasi turunnya iman sampai menjadikan seorang hamba bermaksiat, ini imannya cacat, kurang. Tetapi kalau mengalami degradasinya tidak sampai maksiat, hanya pada batasan yang mubah, maka masih aman imannya insya Allah tidak sampai cacat. Nah, kata Nabi SAW, keimanan yang fluktuatif tadi, itu menjadikan keimanan seperti usang. Kayak baju ini. Kata Nabi SAW, kama yakhlaqu tsaubu. Ini seperti baju ini. Kita punya baju putih. Mau punya baju putih? Baju putih pertama kali kita beli, dipakai, dipakai, dipakai, dipakai, dipakai, 10 tahun, sama putihnya? Tidak mungkin sama. Dia mengalami keusangan. Apalagi kalau kemudian dipakai 6 tahun gak dicuci. Kayak apa itu? Pakai baju putih, 6 bulan, 1 tahun, 6 tahun, enggak dicuci. Kayak apa bentuknya? Kotor. Baginda Rasulullah SAW mendekatkan pemahaman kita untuk mengerti kondisi iman di dalam kalbu. Hey, iman itu seperti baju. Dia mengalami pasang surut. Kalau tidak dibersihkan, kalau tidak di-refresh, kalau tidak di-recharging, di-cas lagi, maka dia akan mengalami keusangan. Seperti baju kita yang tidak dicuci. Atau dicuci asal-asalan. Yang kotor di bagian leher, yang kotor di bagian tangan, yang kotor di bagian tempat duduk, yang kotor di bagian lutut, yang kotor di bagian kaki misalnya. Dia cuci standar saja. Masih kotor. Harus dibersihkan. Seiring perjalanan waktu, iman yang mengalami pasang surut, kalau pas surut tidak kemudian diangkat lagi, pas surut tidak dibersihkan, tidak disucikan, tidak disterilkan, dia akan menjadi kusam, terus akan menjadi kotor, terus akan menjadi rusak. Maka Rasulullah SAW menggambarkan perumpamaan usangnya iman seperti usangnya baju. Kita kalau punya baju putih apalagi, Masya Allah. Kalau pakai baju putih terus diajak makan, mesti digulung dulu. Iya atau tidak? Atau kalau perlu dipasang sesuatu di sini. Di apa? Dari leher. Untuk menutupi bagian depan. Kenapa? Khawatir makanan atau noda makanan itu mengenai bajunya. Kotor. Seandainya baju putih itu terkena kotor, baik-baik saja kita atau berpikir bagaimana caranya cepat dikucek. Iya atau tidak? Begitu kena, aduh kena sambel. Udah biarin aja. Gak normal ini. Yang normal, dia akan segera ambil sesuatu, tisu kah? Kalau dia dekat dengan wastafel, dia akan segera kucek-kucek sedikit kah? Ntar pulang di rumah, bilang sama istrinya, sayang, ini tadi gak sengaja kena sambel, tolong bantu dikucek biar hilang. Iya atau tidak? Ada usaha kita untuk mengembalikan kondisi baju ini putih seperti sedia kala. Maka seperti itulah kira-kira iman harus dirawat, iman harus dijaga, iman harus dilestarikan.
Karena kita bermaksiat. Enggak Ustaz, saya baik-baik saja. Bohong. Setiap siapapun di antara kita sebagai anak manusia, kita itu berdosa. Baik dosa yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Mata kita bermaksiat, lihat yang haram. Telinga kita bermaksiat, dengar yang haram. Kita enggak ghibah, tapi dengar ghibah. Boleh? Enggak boleh maksiat. Lisan kita bermaksiat. Apalagi di zaman seperti sekarang. Semua orang bicara. Waduh, BBM naik. Wah. Semua bicara tentang politik. Seakan-akan dia lebih pintar daripada presidennya. Bicara tentang perang ini, anu. Siapa kita? Kita enggak punya kapasitas untuk bicara tentang itu. Maka terkadang mata kita bermaksiat, telinga kita bermaksiat, lisan kita bermaksiat, pikiran kita berfantasi dengan cakrawala hal-hal yang maksiat, kalbu kita bermaksiat, takjub pada diri sendiri, ria, sum'ah, benci sama orang, dengki sama orang. Ini kalbu ini beraktivitas, tapi seringkali aktivitasnya dosa, su'uhzan sama orang, curiga tanpa dasar pada orang, menuduh orang. Di sini tempatnya bermaksiat. Tangan kita kadang-kadang usil, jahil, bermaksiat. Kaki kita terkadang melangkah untuk maksiat. Kita berdosa. Dan dosa tersebut berdampak kepada iman di dalam kalbu. Makanya kata Nabi SAW, sudah kita bahas pada 3 pertemuan yang lalu sebelumnya, setiap dosa itu di dalam kalbu seperti satu noktah, tet, hitam. Kalau bertaubat, kalau beristighfar, ada upaya untuk menghilangkan nokta hitam itu. Tapi kalau kita biarkan, bahkan mungkin kita ulangi, tambah lagi satu nokta hitamnya, sehingga menjadi lebih gelap. Maksiat lagi, tambah lagi. Terus begitu. Maka harus kita bersihkan. Inilah kondisi hati kita. Kata Nabi SAW demikian. Hati kita seperti baju, yang seiring perjalanan waktu, akan mengalami keusangan. Jadi solusinya bagaimana Ustaz? Nabi bersabda, fas'alullah. Minta kalau begitu kepada Allah. Minta. Panjatkan tangan kita. Doa. An yujaddidal imana fi qulubikum. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaharui keimanan kalian. Ya Allah. Jaddidil imana fi qalbi. Perbaharuilah iman dalam kalbuku. Ustaz, saya enggak hafal bahasa Arabnya, Ustaz. Ya, pakai bahasa Indonesia enggak masalah. Ya Allah, bersihkan kalbuku, perbaharui kalbuku, refresh kalbuku, jernihkan, sucikan kalbuku, ya Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita manusia biasa, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa agar kalbunya teguh, imannya utuh. Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan untukmu. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dalam setiap sujud misalnya berdoa. Ustaz, sujudnya cepat Ustaz karena imamnya juga cepat. Ada doa-doa yang pendek tidak perlu waktu lama. Bisa kita baca pada saat sujud. Di antaranya ini. Ya muqallibal qulub. Tabbit qalbi ala dinik. Allahu Akbar. Sambil dihayati. Ya Allah. Yang membolak-balikan hati. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja banyak sekali membaca doa ini. Lalu bagaimana dengan kita yang pasti kalbu kita itu jauh tidak lebih putih, tidak lebih bersih daripada kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada makna hadis ini, bahwa iman adalah syarat untuk kebahagiaan hidup di dunia sebelum nanti bahagia di akhirat. Itulah iman, kunci bahagia di dunia. Kunci bahagia kelak di akhirat adalah dengan iman. Dengan iman yang benar, maka akan berkembang, berbuah, menjadi kesalihan amal perbuatan. Boleh dicatat, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl, ayat 97. Dalam surat An-Nahl,
Ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha.

وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa yang beramal salih, laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang baik di dunia, dan kami akan membalas untuk mereka dengan pahala yang lebih baik di surga disebabkan yang mereka kerjakan. Saya pernah ditanya, Pak. Pernah ditanya, Ustaz, kalau ada orang non-muslim, tapi dia itu berbuat baik, bangun masjid, santuni anak yatim kaum muslimin, memberikan sandang pangan kepada kaum muslimin Palestina misalnya, tapi dia kafir, apakah enggak ada sama sekali balasan pahala untuknya? Jawaban saya, enggak. Loh, kok serem banget orang berbuat baik enggak dapat pahala? Karena dia lakukan itu bukan di atas iman. Jadi kalau ada orang non-muslim, dia melakukan kebaikan, namun tak di atas iman, tidak berlaku baginya balasan kebaikan. Ustaz, dari mana kayak gitu kok ekstrim banget? Bukan ekstrim, inilah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya hukum, Allah yang berkuasa, Allah yang menetapkan. Kalau mau kesolihannya itu bernilai di sisi Allah, dasari dengan iman. Barang siapa beramal salih, apapun bentuk amal salihnya, ucapan, perbuatan, apakah laki-laki ataukah perempuan, beramal salih, wa huwa mu'min, kata Allah dalam ayat ini. Dan dia mu'min. Barulah kemudian Allah berikan dua balasan. Balasan di dunia, kehidupan yang damai. Balasan di akhirat, berupa surga. Tapi kalau tidak iman, no way. Gak ada artinya. Siapa saja. Bapak bisa catat dulu. Suratnya surat An-Nahl, ayatnya 97. Ini undang-undang dasar bagaimana iman begitu penting ada di kalbu setiap muslim. Iman itu penting dijaga, dirawat, ditumbuh kembangkan di dalam kalbu kita. Dialah yang mendasari setiap amal saleh untuk dibalas kebaikan di dunia sebelum nanti dibalas keabadian nikmat surgawi di akhirat. Ini meskipun orang begitu kaya, penampilannya rupawan, menarik, kalau dia berbicara orang dengar, seakan-akan orang baik, seakan-akan tampilan orang bijak, dia berkiprah, bersolidaritas terhadap kemanusiaan dan lain sebagainya, silahkan lakukan kebaikan. Tapi kalau tidak di atas iman, tidak ada tempat baginya dalam hukum agama kita. Di dalam tataran hidup bermasyarakat sosial di dunia, mungkin dia memiliki solidaritas hak asasi manusia misalnya. Mungkin saja. Itu di tengah hukum manusia. Tapi di dalam undang-undang Allah subhanahu wa ta'ala, kesolihan sebesar, sedahsyat apapun, tidak bernilai kalau tidak dilakukan di atas iman. Ini ayatnya. Dan iman itulah yang kemudian menjadikan seorang mukmin nanti di hari kiamat bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepalanya. Kita sekarang beriman kepada Allah atau tidak? Beriman. Tetapi melihat Allah dengan mata kepala kita di dunia atau tidak? Kita melihat Allah atau tidak? Tidak. Di dunia kita tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tapi kalau di akhirat kita bisa lihat Allah, insya Allah bisa lihat. Adakah syaratnya? Ada. Apa itu? Iman. Dari mana itu dipahami? Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada surat Al-Qiyamah, ayat 22, ayat 23, ayat sebelumnya, dan juga ayat setelahnya. Surat Al-Qiyamah. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang kondisi di hari kiamat bagi kaum mukminin, maka Allah berfirman, Wujuhun yawma idhin nadhirah, ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah, yaitu wajahnya kaum mukminin. Nanti pada hari tersebut, hari kiamat, nadhirah, akan terang bercahaya. Dan dalam keadaan terang bercahaya wajah tersebut, ila rabbiha nadhirah, bisa melihat kepada Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Kaum mukminin.
Maka mukmin atau iman itu adalah syarat nanti di akhirat kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita sampai detik ini dan sampai mati nanti tak akan mungkin pernah melihat Allah dengan mata kepala kita sendiri. Enggak mungkin. Allah tidak terlihat di kehidupan dunia ini. Jangankan kita, Nabi Musa alaihi salam yang mendapat julukan Kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah, dengar suara Allah di atas gunung Tur Sina, beliau berkata, "Qala Rabbi, arini anzur ilaik." Ya Allah, perlihatkan engkau kepadaku supaya aku bisa melihatmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka lan tarani."

melihatmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tarani, kau tidak akan pernah mampu melihatku. Walakin invur ilal jabal, tapi kau coba lihat gunung. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, aku akan perlihatkan diriku, kata Allah, kepada gunung. Kalau kau lihat gunung, akan tetap kokoh di tempatnya, maka kau akan bisa melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dirinya kepada gunung, gunung tersebut berguncang hebat. Fakharra Musa sa'iqa. Maka Nabi Musa alaihi salam tersungkur pingsan karena guncangan tersebut. Ini Musa alaihi salam baru melihat gunung yang diperlihatkan oleh Allah akan dirinya. Nabi Musa baru lihat gunungnya saja sudah pingsan. Nabi. Maka di kehidupan dunia kita gak mungkin bisa melihat Allah. Dan inilah salah satu rahasia iman kepada yang gaib. Hafal surat Al-Baqarah awalnya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Terus hudal lil muttaqin. Tidak ada, itulah Al-Qur'an Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, dia petunjuk bagi hamba yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat kaum bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada yang ghaib. Apa itu ghaib? Yang tidak terjangkau oleh penglihatan kita. Yang tidak terjangkau oleh pendengaran kita. Yang tidak terjangkau oleh raba kita. Allah subhanahu wa ta'ala ghaib. Ada yang pernah melihat Allah dengan matanya? Gak ada. Mimpi Ustaz, mimpi pun gak akan pernah mungkin bisa. Dengar suara Allah? Gak. Menyentuh Allah? Gak mungkin. Jadi kita beriman kepada Allah yang ghaib. Yang tak terjangkau oleh penglihatan, pendengaran, raba kita di dunia. Tapi bisakah kita melihat Allah di akhirat? Bisa. Ada regulasinya Ustaz? Ada. Syarat dan regulasinya adalah beriman kepada Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Nanti di hari kiamat, kaum mukminin wajahnya akan bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Dan dalam kondisi bercahaya tersebut, mereka bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatih. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian kelak akan melihat Allah Rabb kalian nanti di hari kiamat seperti kalian melihat rembulan di malam purnama. Yang sedang diserupakan bukan Allah dengan rembulannya tetapi melihatnya. Kalian kelak akan melihat Allah pada hari kiamat seperti kalian di dunia melihat rembulan di malam purnama. Makanya Nabi berikan keterangan, la tudammuna fi ru'yati. Kalian enggak perlu sikut-sikut berdesakan kredit untuk lihat purnama. Bapak, kalau lihat purnama harus berdesakan atau tidak? Tidak perlu. Semua di dunia ini, masyarakat manusia di dunia ini kalau lihat rembulan di malam pertama, perlu sikut-sikutan berebut atau tidak? Maka pemandangan seperti ini, tak perlu sikut-sikutan, bisa lihat jelas bulan purnama, seperti itulah kondisi ketika kaum mukminin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tak perlu berdesak-desakan. Jelas. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Ustaz? Iman. Makanya kalau begitu iman penting atau tidak hadirin? Iman ini penting atau tidak? Iman penting. Harus dijaga. Dan iman itu bermuara awalnya di kalbu. Wadah awalnya itu di kalbu. Kalau iman itu penting harus dijaga, tempatnya adalah di kalbu. Kita merasa penting untuk menjaga kalbu kita atau tidak? Jaga kalbu kita. Jaga kalbu kita, jaga iman kita. Karena itulah modal utama kita bahagia di dunia. An-Nahl 97 tadi. Dan kita bahagia di akhirat. Bisa masuk surga bahkan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan iman. Tapi ingat, tadi sudah disampaikan. Imannya ini loncat-loncat pak. Pasang surut dia. Kadang melambung. Kadang dari tinggi dia menghempas turun ke bawah. Kapan naik?
kapan melambung tinggi?

dengan ketaatan kepada Allah. Kapan dia terjatuh, terhempas dari ketinggian tersebut? Saat dia bermaksiat. Terus gimana dong Ustaz? Selalu meminta kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Berada di lingkungan yang salih, yang mengingatkan kita kepada Allah. Salah satunya ini Pak. Ini majlis ini. Majlis zikir seperti ini. Majlis zikir yang dimaksud zikir mengingat Allah. Zikir mempelajari ayat-ayat Allah. Hadis-hadis Rasulullah. Inilah yang akan mengingatkan kita kepada Allah. Makanya para sahabat Abu Darda, Abdullah ibn Rawahah, Salman al-Farisi, dan yang lain, radhiyallahu anhum, mereka itu saling berkata satu sama lain, ijlis bina nu'min sa'ah. Yuk duduk bareng kita, beriman sesaat. Apakah artinya mereka keluar dari iman? Bukan. Tetapi recharging iman. Kita kalau HP udah mulai low bat, apa yang kita lakukan? Recharge. Iman juga perlu itu. Dan ini disadari, dipahami oleh para sahabat sejak dulu. Duduk di majelis ilmu, dengarkan ayat, simak hadis. Ketika diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, hadir ketundukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, catat dulu, ayat 2. Pada surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Insyaallah hadirin juga mungkin sering dengar ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguh hanya kaum mukmin saja apabila diingatkan kepada mereka tentang Allah, hati mereka tergetar takut. Hanya mukmin yang kayak gitu. Yang enggak merasakan gitu belum mukmin dia. Masih pada tataran Islam. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini sudah kita pelajari. Derajat penghambaan diri itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Setiap yang mukmin adalah muslim. Namun tak setiap muslim adalah mukmin. Tinggi mana? Islam apa iman? Iman. Setiap yang mukmin pasti muslim. Tapi tidak setiap yang muslim adalah mukmin. Berarti yang tinggi adalah mukmin. Maka kata Allah dalam ayat 2 surat Al-Anfal, sungguh hanya mukmin saja yang apabila diingatkan tentang Allah kepada mereka, ada yang tergetar takut di dalam hatinya, ya Allah. Ada hentakan di kalbunya. Diingatkan tentang Allah, ya takut, dia tunduk. Satu. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan hanya kaum mukmin saja yang apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah, imannya bertambah. Ini tanya pada diri masing-masing. Silahkan evaluasi diri masing-masing. Dibacakan ayat, enggak dibacakan ayat, flat saja belum derajat iman. Mukmin yang hakiki tatkala dibacakan ayat, imannya upgrade, imannya meningkat, upgrade dibacakan ayat Al-Qur'an. Takut dia kepada Allah, tunduk dia mematuhi Allah, tidak main-main dengan ayat. Makanya hanya mukmin sejati saja yang sanggup berkata setiap pada keputusan ketetapan hukum Allah, sami'na wa ata'na. Itu hanya mukmin sejati. Adapun mukmin yang belum sejati, ini halal, ini haram, kok beda dengan yang selama ini saya ketahui? Kok berat banget? Riba haram. Riba haram. Ghibah itu jelek. Dia tidak bisa langsung menerima sami'na wa ata'na, dia belum mukmin sejati. Mukmin sejati, langsung ucapannya itu adalah sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar. Ya Allah, kami patuhi. Ini sifat yang kedua. Dibacakan ayat, langsung imannya naik. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu bergantung kepada Allah. Mereka tidak mencari ridha manusia. Biar kata manusia semua benci pada dirinya, tapi dia dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dia merasa cukup. Dia tidak perlu kepada manusia. Makanya seseorang yang selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sesuaikan dirinya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia hidupnya tenang. Meskipun dimusuhi

banyak orang. Selama dia melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, clear. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iman itu mengalami pasang surut, bertambah dan berkurang, mengalami fluktuasi. Sebagaimana disebutkan oleh Abdurrahman Ibn Amr Al-Auza'i, beliau pernah ditanya, apakah iman bertambah, wahai Abdurrahman? Kata beliau, na'am, hatta yakuna kal jibal. Apakah iman itu bertambah? Iya, bertambah terus meninggi menjulang, bahkan seperti menjulangnya sebuah gunung. Yang kus, apakah iman juga berkurang? Kata Al-Auza'i, na'am, hatta la yabqa minhu syai'. Iman itu bisa berkurang, bahkan sampai seperti tak tersisa sedikit pun. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini juga kemudian menjadi kewaspadaan tingkat tinggi bagi kita di zaman seperti sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Saya ingat saya pernah bacakan hadis ini. Saya ulangi kembali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Ini berkaitan dengan zaman kita, Pak. Kata Nabi, bergegaslah kalian beramal sebelum datang fitnah, ketergelinciran dosa yang bertubi-tubi. Gimana itu ketergelinciran fitnah yang bertubi-tubi? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang masih mukmin, Pak. Tapi di sore hari yang sama dia sudah berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Nabi melanjutkan, atau di sore hari mukmin, di besok pagi belum 24 jam dia telah berubah menjadi kafir. Kenapa bisa begitu? Itulah fitnah dahsyatnya, sehingga seseorang itu yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia jual agamanya untuk secuil kenikmatan dunia. Udah gak peduli lagi halal haram. Pokoknya dapat keinginan saya, kepuasan saya di dunia, gak peduli, tutup mata, tutup telinga. Bahkan kalau seandainya harus kafir sekalipun, buat dia tidak masalah. Wal'iyadzu billah. Ini bahaya. Makanya iman harus dijaga. Sebagaimana cangkangnya, wadahnya juga harus dijaga. Iman mengalami pasang, iman juga mengalami surut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir kami ingin sampaikan adalah doa yang dinukilkan di sini oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, doa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam doanya, beliau berdoa, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Apa artinya? Ya Allah, hiasilah kami dengan keindahan iman. Jadi bukan hanya menghiasi diri dengan pakaian, dengan aksesoris, pakai cincin, pakai topi, pakai macam-macam. Sekarang orang berhias diri dengan arloji, dengan cincin, dengan gadget, dengan topi, dengan headset, macam-macam. Boleh, secara duniawi boleh, tidak masalah. Tapi ingat, ada yang sangat penting, jangan sampai terluput, adalah menghiasi diri dengan indahnya iman. Allahumma zayyinna, ya Allah hiasi kami, jadikan kami berhias, bizinatil iman, dengan indahnya hiasan iman, fi qulubina, di dalam hati kami, waj'alna, dan jadikan kami hudatan, orang-orang yang memberikan petunjuk kebaikan, muhtadin, sekaligus juga mendapatkan petunjuk hidayah, jadikan kami dapat hidayah dan juga bisa memberikan petunjuk hidayah kepada

0: kepada orang lain. Masya Allah, ini indah sekali. Ini indah sekali. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mintalah selalu kepada Allah azza wa jalla agar kita bersemangat, bersungguh-sungguh, punya effort yang tinggi di dalam menjaga keimanan kita di dalam kalbu kita masing-masing. Terus bersemangat, jangan loyo, jangan putus asa. Cari lingkungan dan teman yang salih, sehingga dengan itu kita bisa lebih mudah menjaga konsistensi keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat disampaikan, insyaAllah kita sambung lagi pada kesempatan mendatang. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wasallam, wa baraka wa an'am, ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
3: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
4: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
3: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.
4: Wa qalal insanu ma laha.
3: Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
4: Yawmaidin tuhadithu akhbaraha.
3: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
4: Bi anna rabbaka awhalaha.
3: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
4: Yawmaidin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
3: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
4: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
3: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Wal'adiyati dhabha.
3: Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah.
4: Al-muriyati qadha.
3: Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
4: Al-mughirati subha.
3: Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
4: Fa'atharna bihi naq'an fawasaqna bihi jam'a.
3: Sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
4: Innal insana li rabbihi lakanud.
3: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
4: Wa innahu ala dzalika lasyahid.
3: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan keingkarannya.
4: Wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
3: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
4: Afala ya'lam idza bu'thira ma fil qubur.
3: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan?

0: dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.
0: Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
2: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
3: Ya Rika kan anu seneng bal-balan ya gue. Kirane nek aku takon Rika bisa jelasna apa ora ge?
4: Lah wong arep takon apa Rika enggak nek?
3: Rika kan ngerti mbok kaya istilah offset, penalti lan seterusnya. Lah kirane gue tiang bendera sing nang patang sudut kae anu monggo hiasan apa udu?
4: Oh, tiang bendera sing nang patang sudut gue ya anu kanggo gawe kudu nggo hiasan udu lah. Tapi kue biasanya nang pertandingan sepak bola resmi. Nah, kue kue termasuk peraturan unik, Kang.
3: Oh, kue kue. Lah, jane ana aturan apa bae sih nang pertandingan sepak bola kue?
4: Oh, Rika penasaran. Ulane, mayu pada ngurukunaki bae.
2: Tahukah Anda bahwa dalam sepak bola terdapat beberapa peraturan unik yang bahkan jarang diketahui para penonton? Bukan hanya soal gol, offside, atau penalti, tetapi ada aturan-aturan kecil yang dapat mengubah jalannya pertandingan secara mengejutkan. Dalam pertandingan resmi, lapangan sepak bola wajib memiliki 4 tiang bendera di setiap sudut lapangan. Bendera ini bukan sekedar hiasan, melainkan bagian resmi dari permainan yang membantu menentukan arah tendangan sudut atau corner kick. Lalu, apakah pertandingan harus selalu dimulai dengan 11 pemain? Ternyata tidak. Sebuah tim tetap diperbolehkan memulai pertandingan meskipun jumlah pemainnya kurang dari 11. Namun ada batas minimal pemain agar pertandingan tetap sah menurut peraturan resmi. Berikutnya ada aturan penalti yang sering disalahpahami banyak orang. Bayangkan seorang pemain menendang penalti, bola mengenai mister gawang lalu memantul kembali ke lapangan. Apakah penendang pertama boleh menyentuh bola itu lagi? Jawabannya boleh. Selama bola sudah menyentuh mister atau kiper terlebih dahulu, yang dilarang adalah menyentuh bola 2 kali berturut-turut tanpa sentuhan lain. Tidak berhenti di situ, ada pula aturan yang sangat jarang terjadi. Bagaimana jika bola ternyata rusak atau pecah tepat saat masuk ke gawang? Dalam situasi tertentu, gol tersebut bisa dinyatakan tidak sah karena bola dianggap tidak layak digunakan ketika permainan berlangsung. Dan inilah salah satu aturan paling unik dalam sepak bola. Jika seorang pemain secara tidak sengaja menendang bola langsung ke gawang, timnya sendiri, dari situasi tertentu, misalnya lemparan ke dalam atau tendangan bebas, gol tersebut justru tidak dihitung. Sebagai gantinya, lawan akan mendapatkan tendangan sudut. Menarik bukan? Aturan-aturan seperti ini membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal menendang bola ke gawang, tetapi juga tentang detail aturan yang membuat permainan menjadi adil, unik, dan penuh kejutan. Semua aturan tersebut disusun oleh IFAB dan digunakan dalam pertandingan FIFA di seluruh dunia.
5: Oh, cebule.
2: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menyebutkan dalil-dalil terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 37 sampai dengan 54. Langsung saja kita hadirkan murotalnya yang satu ini.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indasari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indah Sari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmax secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmax yang paling ampuh, alhamdulillah.
0: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmax dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, wal main aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, bersama saya Bu Suleman dalam Buka Buku. Buka Buku kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan wibawanya serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lebih dekat, agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu, jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 16, 21, dan Muslim nomor 43. Dan kerat muslim inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya Abu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
4: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
5: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
5: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan kemukjizatan Al-Qur'an. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 1 sampai dengan 19. Langsung saja kita hadirkan rotanya yang satu ini.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Zain LCMA. Selamat mengikuti.
1: Jika hari ini kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti kita sedang diberi karunia yang sangat istimewa. Kenapa demikian? Karena hari ini kita sedang berada di suatu hari yang paling istimewa dari ratusan hari yang ada dalam satu tahun. Yaitu kita sudah memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kata para ulama, siang-siang dari 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih istimewa daripada siang hari 10 akhir bulan Ramadan. Padahal kita tahu bagaimana istimewanya 10 hari akhir bulan Ramadan. Itu pun kata para ulama masih lebih istimewa 10 hari bulan Dzulhijjah di siang harinya. Sehingga Nabi SAW sampai mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Mal 'amalu fi ayyamin afdhala minha fi hadhihi." Tidak ada amal saleh yang lebih afdal dibandingkan amal saleh yang dikerjakan di 10 hari ini, 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti kita sudah masuk ke dalam musim istimewa ini. Amal soleh banyak atau sedikit? Banyak. Satu macam atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Dari sekian banyak amal soleh yang disyariatkan di dalam agama kita, ternyata Nabi SAW secara khusus memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Padahal amal soleh banyak atau sedikit? Banyak. Dari sekian banyak amal soleh yang disyariatkan dalam agama kita, ternyata Nabi SAW secara khusus nyuruh kita untuk memperbanyak zikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abd ibn Humaid dalam kitab beliau Al-Muntakhab, dan isnad hadis ini dinyatakan jayyid oleh Imam Ibn Al-Mundhir, Nabi SAW setelah menyampaikan bahwa ini adalah hari yang paling istimewa, apa kata beliau? Fa'akthiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat takbiri wat tahmid. Seandainya kita tahu bahwa 10 hari ini adalah hari yang sangat istimewa, maka kata Nabi SAW, perbanyaklah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak apa mas? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pertanyaannya, dari sekian banyak amal soleh, kenapa yang dipilih zikir? Nabi SAW secara khusus menyuruh kita untuk memperbanyak zikir. Kenapa? Wallahu a'lam, bisa jadi satu, karena ringan diamalkan. Ringan diamalkan. Dari sekian banyak amal soleh, yang paling ringan adalah apa? Zikir. Kenapa? Karena enggak butuh duit. Beda sama kurban. Enggak butuh untuk pergi kemana-mana. Kalau haji harus pergi kemana? Ke Mekah. Enggak butuh energi berat, besar, dan keberanian. Kalau jihad harus punya keberanian, harus punya fisik yang kuat. Sehingga enggak ada alasan bagi kita untuk tidak memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh ini ringan banget. Alasan pertama, karena apa? Ringan diamalkan. Yang kedua, karena zikir itu berat ditimbangan. Jadi amal yang ringan diucapkan ini, kalau kita ucapkan, itu berat banget ditimbangan. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu bisa lebih berat daripada bumi dan langit. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bayangkan la ilaha illallah ketika ditimbang lebih berat daripada bumi dan langit. Oke, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, karena amal ini menghindarkan kita dari keburukan lisan. Salah satu anggota tubuh yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Bagaimana supaya lisan ini tidak tergoda untuk melakukan keburukan? dipakai buat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.
0: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insyaallah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmen, saya jamaah Hijrah Al-Fatih dari Jakarta. Saya ingin memberikan testimoni saya terkait dengan umroh saya dengan Hijrah Al-Fatih yang saya pikir secara keseluruhan sangat-sangat baik, pelayanannya sangat baik, dan juga apa yang diberikan dari sisi fasilitas, dari sisi itinerary dan segala macamnya sangat-sangat baik. Dan juga yang paling sangat saya terima kasih banyak kepada Hijrah Al-Fatih adalah memberikan pembimbing umroh yang benar-benar memikirkan tentang sunnah, dan itu sangat-sangat menjadi suatu hal yang membuat saya merasa nyaman karena jelas semua, karena kalau sunahnya sudah tidak jelas ya saya takut umroh saya juga nggak diterima. Tapi bersama Hijrah Al-Fatih semua jelas, semua baik, dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang nggak bisa saya share di sini, tapi overall sangat-sangat baik.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA.
3: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tadarus Ilmu Purbalingga.
0: Insyaallah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Saya mau bertanya, apakah seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan zikir di luar sholat?
5: Diperbolehkan. Para ulama mengatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah bolehnya wanita haid untuk berzikir.
0: Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah? Kirimkan saja via WhatsApp di 0811-2823-344.
4: Ustadz, apa hukumnya memajang kaligrafi Arab di ruang tamu?
5: Kalau itu hanya kata-kata bijak, nggak ada masalah. Kalau itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya tidak ada larangan dalam hal ini.
0: Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz Hendra Sabta Saputra. Tanya Ustadz. Setiap Rabu, jam 4 sore, hanya di Radio Instani FM Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
7: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun, dan Islami. Kerajaan Muslim di dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala

0: memberikan pembalasan pada amal seorang menurut niatnya. Iman ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Asy-Syura 20-39. Langsung saja kita hadirkan muratannya yang satu ini.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi.

0: Minyak jelantah? Bingung mau ditumbuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8 RW 2 Kalimanah Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TI Farm. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823 2485 0020.
1: Aduh, Jan. Apane maning sih bodol ya, Jan.
2: Lah wong gari digawe bae kan aku mung bengkel dewek.
1: Lah wong bengkel dewek sing ngendi lah?
2: Tak kae sih apa rikoro menangi Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 berkah motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas Wonge Dewek. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
3: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun dan Islami. Kerabat Muslim, di dalam ayat ini menerangkan perlunya musyawarah tentang masalah keduniaan. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40-53. Langsung saja kita dari kamar rotangnya yang satu ini.
4: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat duhur untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget, insya Allah sembuh.
1: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 1045. Sekali lagi 0852 800 1045. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insan, inspiratif, santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif.

0: aktif Radio Insan FM Purbalingga. Saat ini kami di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Dan kami saat ini sedang mampir di tempat produksi Golang-Galing. Barangkali kerabat muslim sudah pernah mendengar ya yang namanya Golang-Galing, dan biasanya kita bisa dapatkan tuh di Banyumas, kebanyakan tuh di sana. Tetapi ternyata di Penaruban ini ada. Nah, karena itulah kita penasaran, pengen tahu apakah ini sebenarnya produksi dari Banyumas atau asal dari Banyumas yang kemudian pindah dan bergeser ke sini, atau memang asli Purbalingga yang kemudian juga berbeda dengan produksi yang ada di Banyumas. Bersama saya sudah ada mas-mas yang nanti kita akan kenalan bersama-sama, dan inilah Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
2: Waalaikumsalam, Bapak.
0: Mas, mungkin diperkenalkan dulu nih. Mas, namanya siapa ini, Mas?
2: Saya namanya Rio, Pak.
0: Nah, Mas Rio. Tadi saya penasaran ketika saya jalan, kemudian ada banner besar di sana, Golang-Galing Super. Ini memang usahanya Mas Rio, ya? Atau bagaimana, Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Golang-Galing Super ini, Mas.
2: Ya, awalnya ini Golang-Galing Super Banyumas ini berdirinya di Banyumas, Pak. Tepatnya itu di Meruyung. Berjalannya waktu, kemudian kita memperluas usaha di awal tahun. Di awal tahun ini kita mencoba usaha. Kita buka usaha, Pak, di Jalan Raya Penaruban, tepatnya di sebelah kantor KPU Purbalingga, Pak. Tentunya Golang-Galing Super ini rasanya berbeda, Pak, karena dengan bahan-bahan yang pilihan, kemudian juga cita rasa yang unik. Dan saya mempunyai brand tersendiri, yaitu Golang-Galing Capleo, enaknya kebangetan.
0: Masya Allah. Berarti ini memang benar-benar Golang-Galing yang memang dari Banyumas ya. Soalnya terus terang saja, ketika kita melakukan perjalanan ke arah sana, pasti kita mampir untuk membeli Golang-Galing. Dan ini sama persis ya, tetapi alamatnya aja yang dipindah ke sini gitu ya.
2: Ya, tentunya model dan namanya sama, Pak. Tapi untuk rasa, ya itu mungkin hanya konsumen yang bisa merasakan, Pak. Tentunya beda, Pak.
0: Rasanya, wis, yuk, kayak apa? Berbeda nggak dengan Golang-Galing yang beredar di pasaran gitu?
2: Ya, kalau kami, brand kami itu cenderung ke gurih, Pak. Gurih, kemudian ada manis tapi tidak terlalu manis. Karena prinsipnya kalau Golang-Galing terlalu manis itu tidak enak, Pak. Kemudian untuk ketahanannya bisa sampai 1 hari, Pak. Bahkan kemarin saya dapat pembeli yang berdomisili di Tangerang, Pak. Saya harus kirim barangnya itu ke Tangerang, Pak. Jadi kita paketkan ke sana hampir 2 hari 1 malam, dan sampai sana pun masih enak. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah.
0: Nah, sebenarnya Golang-Galing sendiri ini bahannya apa sih sebenarnya?
2: Ya, bahannya tepung, Pak, tentunya.
0: Tepungnya premium, barangkali ya.
2: Tepungnya premium, Pak. Kita pakainya yang premium, yang bukan kapasitas pakai karung, bukan. Kemudian ada bumbu rahasia tersendiri, Pak. Seperti itu, Pak.
0: Mas, kalau misalnya beli di lokasi ini, di tempat yang jenengan yang saat sekarang ini nih, sebenarnya sudah jadi, sudah dipaket, atau kemudian ada yang beli langsung digoreng sebenarnya?
2: Oh, kita produksi, Pak. Kita goreng di sini, bikin di sini, kemudian pembeli datang baru kita sediain, Pak. Karena posisinya kita jual anget, Pak. Dan harganya juga terjangkau untuk masyarakat. Karena cuma 1.000, 1.000 rupiah, Pak.
0: 1.000 rupiah per biji. Tapi biasanya kalau kita beli itu sudah satu plastik itu memang sudah diplastikin paket gitu, atau memang bisa kemudian, Mas, beli 20, beli 15 gitu?
2: Ya, keunggulan Capleo, Pak, itu kita Golang-Galing itu kita tidak langsung plastik, Pak. Gitu. Jadi kita display dulu seperti itu. Kalau pembeli datang mau beli berapapun kita layani, Pak. Artinya memang kita pembuatannya tidak jangka waktu yang mundur, Pak. Jadi kita datakan seperti itu. Tidak cuma tahu, Pak, Golang-Galing pun seperti itu. Cuma ya seperti itu, kadang-kadang kita produksi sudah habis 3 kilo mau ke 6 kilo, ya pembeli sampai menunggu, Pak. Seperti itu, Pak.
0: Tapi setiap hari habis, memang setiap hari menyiapkan berapa kilo, Pak?
2: Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sekarang 1 hari sampai omsetnya 9 kilo, Pak. Dan kita juga sudah buka cabang di Desa Kejobong, Pak. Tepatnya di Apotek Kinasih. Ya, kita juga

0: sudah berjalan di sana.
1: Lah kalau begitu 9 kilo kalau sudah habis nggak tambah lagi ya?
0: Tambah lagi waktunya nggak bisa, Pak. Waktunya sudah sampai sore, Pak.
1: Berarti jam layanannya sebenarnya jualannya itu dari jam berapa sampai jam berapa sih?
0: Sebetulnya pagi, Pak, kita jam 6 seperti itu, paling gasik mungkin jam 6. Selesainya sehabisnya, Pak, sampai jam 5.
1: Sampai jam 5 ya, tapi kalau sudah 9 kilo, kalau sudah habis ya sudah lah ya, nggak sampai malam gitu ya.
0: Sudah, Pak.
1: Sudah cukup lah ya. Mas, berarti ini tadi Mas bilang bahwa, apa namanya, ketahanannya memang hanya sehari itu ya? Kalau misalnya lewat dari itu memang sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau bagaimana sih?
0: Lebih, Pak, justru Sapleo, tren kita itu bisa bertahan untuk 2 hari, Pak. Jadi ketika kita pengolahan hari ini kemudian disisakan ataupun masih tersisa besok, masih enak, Pak, seperti itu.
1: Walaupun sebenarnya nggak ada bahan pengawet ya?
0: Tidak ada, Pak, tidak ada. Ya layaknya adonan roti, Pak, seperti itu, Pak. Tidak ada bahan pengawet.
1: Oh gitu, tapi untuk yang beli memang harus datang ke sini ya, Mas? Nggak melayani delivery order atau pemesanan-pemesanan gitu nggak ya?
0: Saya melayani, Pak, kadang-kadang via pesanan untuk pengajian ataupun acara-acara keluarga untuk rapat, Pak. Mungkin warga Purbalingga yang mampir ataupun yang lewat ke daerah Penarubuan boleh untuk mencicipi golang-galing super Capleo.
1: Nah, kalau sudah seperti itu, karena Mas juga melayani delivery order untuk kegiatan yang lain-lain, barangkali dibagikan untuk nomor teleponnya, sekaligus disebutkan lagi alamat tepatnya golang-galing super ini di mana?
0: Alamat golang-galing super Capleo, lokasinya itu di Jalan Raya Penarubuan, tepatnya di sebelah kantor KPU. Untuk delivery order boleh dihubungi dengan nomor telepon 0858-4295-1190.
1: Baik, Mas Rio, terima kasih ini atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Mudah-mudahan usaha jenengan yang kemudian sedang dirintis ini ya akan selalu dimudahkan oleh Allah dan diridhoi Allah SWT.
0: Amin, ya Allahumma amin, ya Allah.
1: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
7: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang mendapatkan udzur. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Taubah 94-99. Langsung saja kita dari gemerotan yang satu ini.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Lagi ngapain bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
1: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba. Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
4: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
5: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
4: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
5: Nih, hubungi saja, Unlimited.
4: Alamatnya di mana?
5: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior-interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Ya sih, setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga.
6: Doa pemusnah kesedihan di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang agung. Beliau bersabda yang artinya, tidaklah seseorang mengucapkan doa ini melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan dan kesusahannya serta menggantikannya dengan kegembiraan. Doa tersebut adalah, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, sungguh aku adalah hambamu, anak dari hambamu, yaitu Adam alaihissalam. Dan aku adalah anak hambamu yang perempuan, yaitu Hawa. ubun-ubunku berada dalam genggamanmu. Hukummu ya Allah.

0: kenyataan yang ada di masyarakat kita adalah apa? Mereka itu kalau orang kita sejegumblek, enggak pernah pergi kemana-mana. Dari lahir sampai tua di kampungnya terus. Pergi paling sekali. Seumur hidup ke Jakarta sekali, ke Semarang sekali. Umurnya sudah 60 tahun, baru mau pergi ke luar negeri yang jauh. Penerbangan sangat jauh gitu. Ya, tolong diberikan semangat kepada mereka. Jaga kesehatan, doa baik untuk mereka. Semoga bapak diberi kemudahan, ibu diberi kemudahan di perjalanan. Semoga hajinya mabrur, maksimal dalam ibadah. Jangan lupa konsentrasi ibadah di sana. Jangan malah senang dengan belanja dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, penyemangat. Bagaimana pak kiat-kiatnya kok bisa bapak bisa berhaji? Masya Allah. Harus disebutkan seperti hal-hal seperti itu, gitu. Karena ya Masya Allah banyak orang-orang yang punya kelebihan luar biasa. Di tempat kami tahun ini ada yang berangkat haji, ini pengalaman ya buat penyemangat bagi semuanya kaum muslimin. Anda yang punya harta, kenapa belum mendaftarkan diri Anda? Jangan Anda punya anggapan saya masih kotor, saya masih gini, belum saatnya. Karena memang ke sana itu untuk dibersihkan kan? Ingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji dan umrah menghilangkan kefakiran dan dosa, meleburkan dosa. Ketika berangkat haji bukan nunggu sampai bersih. Siapa kita yang bersih dari kesalahan, dari dosa? Tunjukkan keseriusan kita, pengin sampai ke tanah suci. Ada pedagang sayuran yang keliling di tempat kami, menyampaikan berapa tahun dari sejak pertama kali jualan gendong, kalau orang kita gendong rinjing, 36 tahun. Di punggungnya, kanan-kiri tangannya, Masya Allah berjalan sekian kilo, mengetuk dari satu rumah ke rumah yang lain. Tahun ini diberangkatkan berhaji. Masya Allah, luar biasa. Berikan semangat kepada orang-orang yang seperti ini. Dan kita ngambil pelajaran dari mereka. Apa motivasinya? Kok sampai begitu kuat? Karena apa? Karena merasa seorang muslim pengin suatu saat. Di saat yang lainnya berlomba-lomba dengan rumah, berlomba-lomba dengan mobil yang bagus. Dia, bismillah, daftar haji, Masya Allah. Anak-anaknya sudah pada mentas, sekolahnya sudah beres, sebagiannya sudah menikah, Masya Allah. Itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibrah bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kita bacakan mungkin ini satu pertanyaan terakhir Ustaz yang bisa kami bacakan. Pertanyaannya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin mau bertanya, lebih dahulu mana, bayar hutang atau berkurban? Jazakumullahu khairan. Tafadhal Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika ditanya bayar hutang dulu atau berkurban dulu, hutang itu ada dua macam kan, ada hutang yang sudah jatuh tempo ataupun mendekati jatuh tempo, dan ada hutang yang memang sifatnya itu panjang. Ada hutang yang sifatnya panjang, artinya temponya masih lama, 5 tahun ke depan gitu misalnya. Maka kalau seandainya hutangnya itu sudah jatuh tempo dan harus segera pelunasan, ini yang harus kita penuhi hak orang lain atas kita, yang harus kita segerakan pelunasannya. Namun kalau seandainya hutangnya ini masih ada tempo 5 tahun ke depan, hutangnya bukan utang riba tentunya ya, bukan utang riba, kemudian ada tempo, ya gak ada masalah kita tunda, kita ada kesempatan berkurban terlebih dahulu, insya Allah gak ada masalah, karena orang tersebut belum nuntut haknya. Maka yang saya ingatkan, kalau hutangnya sudah dekat jatuh tempo, segerakan. Kalau seandainya mau konsentrasi untuk melunasi utang yang masih panjang waktunya, itu juga insya Allah bagus baginya. Tetapi kalau mendahulukan misalnya berkurban karena jatuh temponya masih lama, insya Allah tidak mengapa yang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan majelis kita kali ini.

0: Ini saya mengingatkan kembali bahwasanya makan dengan berjalan, minum dengan berdiri hanya sekedar boleh, bukan afdol, bukan sesuatu yang dituntut dipraktekkan, hanya sekedar boleh, bukan sesuatu yang haram. Seorang muslim tentunya harus memburu sesuatu yang afdol, yang utama. Beradablah ketika mempraktekkan makan dan minum di keseharian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk terus belajar ilmu agama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan bagi kita semuanya taufik hidayah, kita bisa istiqamah dalam taat, dan juga kita mendapatkan husnul khatimah di akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini, dan juga jawaban atas pertanyaan telah kami sampaikan, dan juga ilmu-ilmu dan nasihat yang telah diberikan kepada kami semua serta waktu luangnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan memberkahi Ustaz serta keluarga, dan senantiasa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi umat. Amin. Dan kami juga tak lupa ucapkan jazakumullah khairan bagi kaum muslim semuanya yang telah menyimak siaran kami. Mudah-mudahan ini menjadi teman ilmu yang bermanfaat dan bisa kita ambil faedah untuk kita praktekkan dalam keseharian kita. Dan terlupa kami ucapkan permohon maaf bila banyak tutur kata ataupun salah dalam penyampaian acara di sore hari ini. Dan akhir kata muslim, saya Bu Zahima mewakili kerabat gereja bertugas mengucapkan segenap perhatiannya. Terima kasih banyak. Mohon pamit undur diri. Dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
7: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik muslim, di dalam ayat berikut ini menjelaskan tentang pengumuman perang terhadap kaum musyrikin dan bagaimana pemberian perlindungan kepada mereka yang meminta perlindungan. Baik muslim, berikut ini langsung saja kami hadirkan murotalnya yang ada di surah At-Taubah, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-11.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Al-Qur'an adalah penerang jalan. Al-Qur'an petunjuk hidup.
1: Al-Qur'an petunjuk hidup. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui.
0: Semua jalan kebahagiaan ada di dalam Al-Qur'an. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui isi kandungannya. Ikuti kajian tafsir Al-Qur'an.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamari idza talaha."
0: Bersama Ustaz Abdullah Zain setiap hari Rabu pada maghrib. Hanya di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet dan yang lainnya. Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78. Satu lokasi dengan Gaban Steak dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-8.

0: 6060. Untuk wilayah Bubur Sari, Ayam Penyet Seruboyo ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bubur Sari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Seruboyo ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Seruboyo ada di Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 126 atau Timur Alun-Alun Purbalingga. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam Penyet Seruboyo selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Seruboyo. Ayam Penyet Seruboyo, halalan thoyiban. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: 88.8 Radio Insan, inspiratif, santun dan islami. Baik muslim, dalam ayat yang berikutnya, dalam ayat ini menjelaskan perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Dan bagaimana pula di dalam ayat ini menjelaskan balasan bagi kaum mukminin yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik muslim, rutin ini masih kami hadirkan morotalnya yang ada di surah At-Taubah, yakni di ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-22. A'udzubillahi

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Engkong nyorp takon, nang apa ya? Wong sing arep pada kurban, ora kena nyukur rambut utawa ngedoki kuku ngasih kewane disembelih we lho. We kena ngapa ya?
2: Ya kena nu perintah kaya gue.
1: Nek nyukur kurban ta? Wash. Pengen cukur ya cukur bae.
2: Ya ora kena kaya gue. Wong ibadah kan anu anaturane. Ora kena sekar peda wek.
1: Lah jajal pikir sih. Apa anu hubungane wong kurban karo ora li cukur? Kene ora ana lah.
2: Lah wong keri dilakoni bae kok. Ge, wong rika kuwi anggar anu aja ngeyel.
3: Larangan bagi yang hendak berkurban. Bagi seorang yang hendak berkurban, dilarang untuk memotong kuku dan rambut ketika memasuki satu Zulhijjah, sampai hewannya disembelih. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dikurbankan, apabila telah masuk tanggal satu Zulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya, hingga dia selesai menyembelih. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan lainnya. Yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah sahibul kurban, yaitu orang yang hendak berkurban. Larangan tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun, dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Artinya, mencakup larangan mencukur gundul atau mencukur sebagian saja, atau sekedar mencabutinya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan, maupun di ketiak.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel.
4: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik kaum muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menjelaskan bahwa senjata dan perlengkapan tidaklah dipandang dalam sebuah peperangan, melainkan keimanan yang benar, ikhlas kepada Allah Ta'ala dan cinta para sahabat kepada Rasulnya, itulah yang dipandang. Baik muslim, berikut ini akan kami hadirkan morotalnya yang masih di surah At-Taubah, yakni di ayat ke-23 sampai di ayat ke-30.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
2: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
1: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
2: Nih, hubungi saja, Unlimited.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Kavling Gelora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited

0: akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
1: Aduh, Jan. Apane maning sih budul ya, Jan, Jan.
2: Lah, wong gari digawa-gawa kan aku mengbangkala dewek.
1: Lah, wong bengkala dewek sih ngendi lah.
2: Tak kaya sih, apa dikara menangi? Ahas, Wulunem, Telupitu, Berkah Motor, Kedung Menjangan, Purbalingga.
0: Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis, turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original. Ditangani oleh mekanik-mekanik handal. Dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, Wonge Dewek. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baiklah muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menjelaskan tentang perintah memuliakan bulan-bulan haram dan bagaimana dijelaskan tentang kisah perang Tabuk serta dorongan kepada kaum mukminin untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah muslim, rutin ini masih kami dirikan morotalnya yang ada di surah At-Taubah, yakni di ayat ke-31 sampai di ayat ke-39.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اتخذوا

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik, dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat,

0: Salat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi salatnya. Beliau bersabda, "Ulangilah salatmu karena salatmu batal." Orang ini pun mengulangi salat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi salatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, "Jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Kerabat muslim, sesaat lagi dikumandangkannya dan sholat maghrib untuk daerah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget, insya Allah sembuh.
1: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi 0852 800 145. Sakit mah, Walmain aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
3: Ada beberapa rumah potong ayam, pada saat dia menyembelih ayam, langsung dimasukkan ke air panas. Air mendidih. Kemudian baru setelah itu, dihilangkan bulunya, kemudian dijual. Apakah ayam semacam ini halal untuk dikonsumsi? Mari kita simak keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Sebelumnya ada dua hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama adalah pelanggaran terkait menyembelih yang tidak sampai menyebabkan batalnya penyembelihan, tapi pelakunya berbuat salah sehingga dia bisa dinilai telah melakukan tindakan dosa. Dan yang kedua adalah pelanggaran terkait menyembelih yang menyebabkan penyembelihan itu tidak sah sehingga

hewan yang disembelih statusnya menjadi bangkai dan haram untuk dikonsumsi. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih kita panduan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam setiap aktivitas apapun. Sampai pun ketika kita membunuh dan menyembelih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Kalaupun kamu membunuh sesuatu yang boleh dibunuh, misalnya membunuh binatang yang mengganggu seperti tikus atau binatang-binatang yang lain yang mengganggu, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Artinya jangan sampai ada unsur penyiksaan. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan kalau kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Sehingga ketika kita dapat izin untuk mengkonsumsi binatang yang halal dimakan melalui cara menyembelih, syariat memberikan kita panduan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Berikutnya, apabila ada orang yang salah dalam menyembelih, namun kesalahan itu tidak sampai menyebabkan batalnya sembelihan. Dia dianggap sebagai orang yang melanggar hadis ini, tapi sembelihannya sembelihan yang halal. Salah satu kasusnya adalah memasukkan binatang yang baru saja disembelih ke dalam air panas. Ada pertanyaan yang disampaikan dalam kumpulan tanya jawab di fatwa Lajnah Daimah, dinyatakan ada banyak perusahaan pemotongan ayam di mana para karyawan memasukkan ayam ke dalam air panas untuk menghilangkan bulunya. Dan itu dilakukan sebelum membersihkan isi perut ayam. Sehingga terkadang kotoran ayam bercampur dengan daging ayam, apakah dagingnya halal dimakan? Jawaban dari Lajnah Daimah, Majelis Ulama Saudi, yu'tabaru hadzal lahmu halalun. Daging yang diberlakukan seperti ini statusnya halal. Halalul akli, halal untuk dimakan. Wala ta'thira liwad'il hayawan ba'da dhabhihi fil ma'il har ala hilli akli lahmihi. Dan tidak ada pengaruh ya, ketika dia sudah disembelih, kemudian dimasukkan ke dalam air panas. Tidak mempengaruhi kehalalan dagingnya. Namun, kemudian Lajnah menegaskan, namun, yajibu ayu akhira wad'uhu fihi hatta tantahiya harakatuhu. Wajib untuk ditunggu sebelum dimasukkan ke dalam air panas, hingga di hewan ini berhenti bergerak. Alias dia betul-betul mati karena sudah berhenti bergerak. Baik, sehingga kita lihat di sini catatan yang disampaikan oleh Lajnah, kalau mau dimasukkan ke dalam air panas, ayam itu wajib dalam posisi betul-betul mati. Kemudian bagaimana kalau dia masih bergerak lalu kemudian dimasukkan ke dalam air panas? Pertanyaan ini pernah disampaikan ke redaksi Fatwa Islam. Kemudian jawaban yang disampaikan oleh tim Fatwa Islam mengatakan, aradna hadzal su'al ala fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kami pernah sampaikan pertanyaan ini kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa ajaba, kemudian beliau memberikan jawaban, madama annaha zubihat fala ba'sa. Selama ayam itu sudah disembelih, enggak masalah. Selama ayam itu sudah disembelih, tidak masalah. Kemudian penanya menambahkan, lakin mazala fiha nafsun wa tataharrak wa tattarib. Dia masih bergerak-gerak, masih kejang-kejang. Ketika baru saja disembelih, dia masih bergerak, masih kejang-kejang, lalu dimasukkan ke dalam air panas. Jawaban beliau, idza kana ba'da dzabhiha fala ba'sa wa yahillu akluha. Selama dia sudah disembelih enggak masalah dan halal untuk dimakan. Lakin la yajuzu ayu'adzibuha hadza ta'dzib. Tapi dia tidak boleh menyiksa ayam dengan cara seperti itu. Artinya pelanggarannya adalah pelanggaran menyembelih dengan cara yang tidak benar, tapi tidak sampai menyebabkan hewan itu jadi haram untuk dikonsumsi. Pelakunya bersalah, namun dagingnya halal untuk dimakan.

0: Terus contoh pelanggaran yang menyembelih yang menyebabkan haram untuk dimakan, misalnya apa? Misalnya orang menyembelih tidak baca bismillah. Nah itu sembelihannya menjadi sembelihan yang batal dan haram untuk dimakan. Termasuk juga misalnya orang menyembelih tapi menyebut nama selain Allah. Misalnya dia menyebut bismil wali dengan nama wali. Ini juga termasuk pelanggaran yang menyebabkan sembelihnya batal dan haram dimakan. Atau dia menyembelih dengan cara tidak melukai. Misalnya dipukuli, ya, dikebuki. Atau dilukai tapi hanya sedikit, tidak sampai memutus tenggorokan, kerongkongan, atau urat darah, ya, urat yang berada di leher. Maka seperti ini juga menyebabkan sembelihannya batal dan tidak sah untuk dikonsumsi karena statusnya bangkai. Namun kalau sudah dipotong, kemudian tenggorokan, kerongkongan putus, demikian pula uratnya juga putus, maka ketika dimasukkan ke dalam air panas, ini tidak mempengaruhi kehalalannya. Alias hewan itu tetap halal, walaupun pelakunya dia bersalah dalam hal ini, karena terhitung menyiksa binatang sebelum binatang itu betul-betul mati.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Saat ini kami di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Dan kami saat ini sedang mampir di tempat produksi golang-galing. Barangkali kerabat muslim sudah pernah mendengar ya yang namanya golang-galing, dan biasanya kita bisa dapatkan tuh di Banyumas, kebanyakan tuh di sana. Tetapi ternyata di Penaruban ini ada. Nah, karena itulah kita penasaran, pengen tahu apakah ini sebenarnya produksi dari Banyumas atau asal dari Banyumas yang kemudian pindah dan bergeser ke sini, atau memang asli Purbalingga yang kemudian juga berbeda dengan produksi yang ada di Banyumas. Bersama saya sudah ada mas-mas yang nanti kita akan kenalan bersama-sama, dan inilah Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
3: Waalaikumsalam, Bapak.
2: Mas, mungkin diperkenalkan dulu nih. Mas, namanya siapa ini, Mas?
3: Saya namanya Rio, Pak.
2: Nah, Mas Rio. Tadi saya penasaran ketika saya jalan, kemudian ada banner besar di sana, Golang Galing Super. Ini memang usahanya Mas Rio, ya? Atau bagaimana, Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Golang Galing Super ini, Mas.
3: Ya, awalnya ini golang-galing super Banyumas ini berdirinya di Banyumas, Pak. Tepatnya itu di Meruyung. Berjalannya waktu, kemudian kita memperluas usaha di awal tahun. Di awal tahun ini kita mencoba usaha. Kita buka usaha, Pak, di Jalan Raya Penaruban, tepatnya di sebelah kantor KPU Purbalingga, Pak. Tentunya golang-galing super ini rasanya berbeda, Pak, karena dengan bahan-bahan yang pilihan, kemudian juga cita rasa yang unik. Dan saya mempunyai brand tersendiri, yaitu golang-galing cap leo enaknya kebangetan.
2: Masya Allah, berarti ini memang benar-benar golang-galing yang memang dari Banyumas ya. Soalnya terus terang saja ketika kita melakukan perjalanan ke arah sana, pasti kita mampir untuk membeli golang-galing. Dan ini sama persis ya, tetapi alamatnya aja yang dipindah ke sini gitu ya.
3: Ya tentunya model dan namanya sama, Pak. Tapi untuk rasa, ya itu mungkin hanya konsumen yang bisa merasakan, Pak. Tentunya beda, Pak.
2: Rasanya wis yo kayak apa? Berbeda enggak dengan golang-galing yang beredar di pasaran gitu?
3: Ya, kalau kami, brand kami itu

0: cenderung ke gurih pak, gurih kemudian ada manis tapi tidak terlalu manis, karena prinsipnya kalau golang geling terlalu manis itu tidak enak pak. Kemudian untuk ketahanannya bisa sampai 1 hari pak. Bahkan kemarin saya dapat pembeli yang berdomisili di Tangerang pak, saya harus kirim barangnya itu ke Tangerang pak, jadi kita paketkan ke sana hampir 2 hari 1 malam dan sampai sana pun masih enak seperti itu pak, alhamdulillah.
1: Nah sebenarnya golang-galing sendiri ini bahannya apa sih sebenarnya?
0: Ya bahannya tepung pak tentunya.
1: Tepungnya premium barangkali ya?
0: Tepungnya premium pak, kita pakainya yang premium, yang bukan kapasitas pakai karung, bukan, kemudian ada bumbu rahasia tersendiri pak, seperti itu pak.
1: Mas kalau misalnya beli di lokasi ini, di tempat yang jenengan yang saat sekarang ini nih, sebenarnya sudah jadi, sudah dipaket, atau kemudian ada yang beli langsung digoreng sebenarnya?
0: Oh kita produksi pak, kita goreng di sini, bikin di sini, kemudian pembeli datang baru kita sediain pak, karena posisinya kita jual anget pak, dan harganya juga terjangkau untuk masyarakat, karena cuma 1.000, 1.000 rupiah pak.
1: 1.000 rupiah per biji, tapi biasanya kalau kita beli itu sudah satu plastik itu memang sudah diplastikin paket gitu, atau memang bisa kemudian mas beli 20, beli 15 gitu?
0: Ya, keunggulan Capleo pak, itu kita golang-galing itu kita tidak langsung plastik pak, gitu, jadi kita display dulu seperti itu, kalau pembeli datang mau beli berapapun kita layani pak. Artinya memang kita pembuatannya tidak jangka waktu yang mundur pak, jadi kita datakan seperti itu. Tidak cuma tahu pak, golang galing pun seperti itu. Cuma ya seperti itu, kadang-kadang kita produksi sudah habis 3 kilo mau ke 6 kilo ya pembeli sampai menunggu pak, seperti itu pak.
1: Tapi setiap hari habis, memang setiap hari menyiapkan berapa kilo pak?
0: Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sekarang 1 hari sampai omsetnya 9 kilo pak. Dan kita juga sudah buka cabang di Desa Kejobong pak, tepatnya di Apotek Kinasi. Ya kita juga sudah berjalan di sana.
1: Lah kalau begitu 9 kilo kalau sudah habis nggak tambah lagi ya?
0: Tambah lagi waktunya nggak bisa pak, waktunya sudah sampai sore pak.
1: Berarti jam layanannya sebenarnya jualannya itu dari jam berapa sampai jam berapa sih?
0: Sebetulnya pagi pak, kita jam 6 seperti itu, paling gasik mungkin jam 6, selesainya sehabisnya pak, sampai jam 5.
1: Sampai jam 5 ya, tapi kalau sudah 9 kilo, kalau sudah habis ya sudah lah ya, nggak sampai malam gitu ya.
0: Sudah pak.
1: Sudah cukup lah ya. Mas, berarti ini tadi mas bilang bahwa apa namanya ketahanannya memang hanya sehari itu ya, kalau misalnya lewat dari itu memang sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau bagaimana sih?
0: Lebih pak, justru Capleo brand kita itu bisa bertahan untuk 2 hari pak. Jadi ketika kita pengolahan hari ini kemudian disisakan ataupun masih tersisa besok masih enak pak, seperti itu.
1: Walaupun sebenarnya nggak ada bahan pengawet ya?
0: Tidak ada pak, tidak ada. Ya layaknya adonan roti pak, seperti itu pak, tidak dapat pengawet.
1: Oh gitu. Tapi untuk yang beli memang harus datang ke sini ya mas, nggak melayani delivery order atau pemesanan-pemesanan gitu nggak ya?
0: Saya melayani pak, kadang-kadang via pesanan untuk pengajian ataupun acara-acara keluarga, untuk rapat pak, mungkin warga Purbalingga yang mampir ataupun yang lewat ke daerah Penarubuan boleh untuk mencicipi golang-galing super Capleo.
1: Nah kalau sudah seperti itu, karena mas juga melayani delivery order untuk kegiatan yang lain-lain, barangkali dibagikan untuk nomor teleponnya sekaligus disebutkan lagi alamat tepatnya golang-galing super ini di mana.
0: Alamat golang-galing super Capleo, lokasinya itu di Jalan Raya Penarubuan, tepatnya di sebelah kantor KPU. Untuk delivery order boleh dihubungi dengan nomor telepon 0858-4295-1190.
1: Baik, Mas Rio, terima kasih nih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Mudah-mudahan usaha jenengan yang kemudian sedang dirintis ini ya akan selalu dimudahkan oleh Allah dan diridhoi Allah SWT.
0: Amin ya Allahumma amin ya Allah.
1: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: bersama Nanda. Semoga bisa menginspirasi semua. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar dari Insani 88.8 FM dimanapun anda berada, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah muslim, bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan ikuti kembali pembahasan di kitab Syarah Riyadhus Shalihin bersama guru kita Ustaz Syed Susanto LC Habibullah Ta'ala. Dan Ustaz muslim mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قوم مسلمين مسلمات Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, Jawa Tengah. Rahimani wa rahimakumullah. Juga para pendengar setia Radio Insani, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Riyadu As-Salihin dan masih di bab dan pembahasan tentang perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk senantiasa menjaga sunnah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta adab-adabnya. Pada pertemuan yang lalu kita mulai menjawab pertanyaan yang kita lontarkan pada diri kita, kenapa kita harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan jawabannya sudah kita pelajari sedikit demi sedikit, di antaranya terjawab dengan surat An-Najm ayat 3 dan 4, surat Ali Imran ayat 31 dan juga surat Al-Ahzab ayat 21. Dan kita masih pada surat Al-Ahzab ayat 21. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan atau telah kita pelajari bersama bahwa di surat Al-Ahzab diterangkan bahwa atau Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, contoh dan suri tauladan yang baik. Subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu, di antara sifat menungso, di antara sifat manusia, itu pasti pingin, bukan pasti, dia pingin niru. Memiliki sesuatu, seseorang, sosok yang diidolakan. Itu sifat kita. Makanya tidak heran, banyak di antara manusia, kalau ditanya, siapa tokoh favorit? Ada jawabannya. Oh, saya ini, saya senang sama si ini. Saya senang sama si ini. Nah, manusia secara umum telah disediakan oleh Allah sosok yang paling pantas dan wajib untuk ditiru. Yaitu siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sosok yang pantas dan wajib untuk ditiru adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kondisi yang layak untuk ditiru pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesabaran beliau dan keyakinan beliau. Sabar dalam menghadapi

perang Ahzab dan yakin bahwa Allah pasti akan memberi kemenangan. Kesabaran sudah kita gambarkan ya. Bersama dengan para sahabat, beliau turun tangan sendiri menyelesaikan apa? Penggalian parit yang panjangnya berapa meter? 5.544 meter alias 5,5 kilometer. Masya Allah. Berarti pingpinten lapangan bal-balan. Keliling lapangan sepak bola itu paling enggak sampai 400, enggak sampai 500. Itu berkali-kali. 5,5 kilometer. Dalamnya 3 meter plus minus 3 lebih. Lebarnya dari tepi ke tepi antara 4 sampai 5 meter. Ini luar biasa. Ini kesabaran beliau dan para sahabat. Kemudian di antara bentuk kesabaran beliau yang layak untuk ditiru saat itu, bagaimana tergambar dalam sejarah bahwa beliau mengalami kelaparan yang sangat. Jadi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu lapar. Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga lapar. Para sahabat yang gali parit juga lapar. Tapi siapa yang paling lapar di antara mereka? Masing-masing sebagian sahabat memamerkan batu. Saking kencote, wetenge dibundeli napa? Watu. Jadi kalau cuma iketan apa? Sabuk selendang itu kurang kenceng. Masih harus diganjel apa? Watu. Berarti wetenge kecempet banget. Pamer batu. Satu. Abu Bakar. Satu. Umar. Ganjel satu. Batu. Kanjeng Nabi. Dua batu di perutnya. Jadi kondisinya subhanallah. Itu diantara bentuk kesabaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara peristiwa yang cukup mengagumkan dan juga cukup memancing senyum pada diri kita, ketika suatu saat seorang sahabat menyadari tentang kelaparan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata kepada istrinya, "Dik, di rumah ada apa? Gandum ada. Kambing, kambing kecil. Cempe ada. Baik. Masak dan siapkan kambing. Saya akan undang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang saja. Kambing kecil. Adonan tepungnya juga cuma satu gantang begitu." Maka diundanglah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segelintir sahabat. Tapi apa kata Kanjeng Nabi setelah diundang? "Ya ahlal khandaq, wahai para penggali parit." Berapa jumlah mereka? 3.000. "Kita diundang makan. Sing masak mumet." Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tolong, kita akan datang. Adonan roti jangan dibuka dulu. Masakan kambing jangan diciduk dulu." Akhirnya betul, terkopoh-kopoh orang itu pulang. "Waduh," katanya. Kalau bahasa kita, "Dek, dek. Mani, gawat ini. Ada apa?" katanya. "Kanjeng Nabi bersama seluruh penggali khandak akan datang kemari." Bisa bayangkan, cuma untuk 5 porsi orang, 6 porsi orang, yang diundang berapa? Ratusan dan ribuan orang. Allahu Akbar. Apa kata istrinya?

adakah pesan dari Kanjeng Nabi? Ada. Jangan dibuka adonannya, jangan diciduk masakannya. Baik. Akhirnya datanglah mereka, masya Allah, ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ahli-ahli pembuat roti untuk datang. Betul. Kanjeng Nabi mengambil adonan, serahkan kepada tukang masak roti, dibikin roti, kemudian dicidukkan apa? Masakannya. Satu persatu makan sampai kenyang. Seluruh penggali khandak makan. Udah gitu masih sisa untuk keluarga sang pembikin. Yang ingin kita ambil, beliau di tengah-tengah kelaparan. Kalau mukjizat ini jelas nih. Ini mukjizat. Makanan sedikit mencukupi orang banyak. Yang ingin kita ambil, di tengah-tengah kelaparan, beliau masih mikir orang lain itu loh. Masya Allah. Makanya ditiru oleh sebagian sahabat. Sebagian sahabat itu radhiyallahu ta'ala anhum, kalau makan dia harus buka pintu rumahnya. Ada yang lewat diundang, ada yang lewat diundang. Kalau kita lawangnya ditutup, pintunya tutup dulu. Termasuk ditiru oleh Syekh bin Baz rahimahullahu rahmatan wasiah, salah seorang ulama di Saudi. Ya, kalau dahar itu pasti buka apa sajian besar. Setiap orang yang lewat dipanggil, setiap orang lewat makan di rumahnya siapa? Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ini di antara suri tauladan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang apa? Khandaq. Pelajaran yang kedua adalah tentang keyakinan. Uswah beliau tentang keyakinan. Kisah pemukulan batu, penghancuran batu. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dan optimis kepada para sahabat. Nanti kita akan menaklukkan apa? Syam, Persia, Yaman. Gimana cara ngafalnya? Syam, Persia, Yaman. Super ya. Singkat, super ya. Syam, Persia, Yaman. Oke. Biar apa? Gampang ngafalkan. Mukul batu, super ya. Berita gembira tentang akan memenangkan negara Syam. Berita gembira tentang akan ditaklukannya Persia. Berita gembira tentang akan ditaklukannya Yaman. Ya. Di tengah perut yang diganjel batu. Perut yang keroncongan. Di tengah ancaman musuh dengan kekuatan maksimal 10.000. Tapi beliau membangkitkan optimisme dan keyakinan di kalangan sahabat. Kita akan menaklukkan Syam. Kita akan menaklukkan Persia. Kita akan menaklukkan Yaman. Kalau orang munafik dalam kondisi terdesak kayak gitu, dikepung musuh, mangan yo kangelan, jumlah musuh sangat besar, diberi kabar kamu akan menang, kamu akan menang, kamu akan menang. Kira-kira sing ngandel, sing percaya, yang yakin, yang percaya itu orang beriman atau orang munafik? Orang beriman. Ibaratnya lagi tarung, ya. A dengan B. B ini sudah dedel duel. Wis pokoke kena terus pukulan. Terdesak. Tapi sama teman-temannya atau sama gurunya dikatakan, "Tenang, kamu akan menang." Tenang bae.

0: kowe arep menang.
1: Ini permisalan, tapi jauh dari kesempurnaan yang dijanjikan oleh Allah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahil matsalul a'la. Permisalan yang sangat jauh dari kemiripan.
0: Tapi untuk membayangkan,
1: orang sudah duantemi, dadel dual, tapi masih dibisiki apa? Kamu bakal menang. Kamu bakal menang. Orang yang yakin, dia akan mengatakan, iya betul.
0: Makanya, di tentang pembahasan bab yakin, kalau di kitabnya Syekh Salim itu di halaman 149, beliau Al-Imam An-Nawawi menukil satu ayat yang erat kaitannya dengan kejadian 149. Satu ayat yang juga di surat Al-Ahzab tentang yakin, nomornya setelah nomor 21. Yaitu ayat berapa? Al-Ahzab 22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi tatkala penggalian parit sudah selesai. Janji-janji akan memenangkan kota Syam. Kota apa lagi? Persia. Kota apa lagi? Yaman. Itu sudah terucap dari lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang beriman percaya. Orang-orang munafik nyinyir. Ibaratnya bahasa, wah, apa ya mungkin? Apa taren? Apa tumon? Kalau bahasa kita, apa tumon? Mangan bekangelan. Kok arep menang? Dikepung. Oh, janjinya tekan Syam. Janjinya sampai Persia. Janjinya sampai Yaman. Orang munafik nyinyir.
1: Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan ujian kepada orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Datanglah pasukan musuh berbondong-bondong. Dan ini semua disaksikan oleh penduduk Madinah. Pasukan muslimin yang di dalamnya orang yang beriman dan sebagian ada orang-orang yang munafik.
0: Apa kata Allah Ta'ala? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab.
1: Tatkala orang-orang yang beriman menyaksikan kedatangan rombongan pasukan musuh.
0: Kalau orang munafik paling ngomongnya, mesti kalah.
1: Tapi apa yang dikatakan orang-orang beriman? Qalu, mereka berkata,
0: hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh.
1: Ini dia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini tanda-tanda kemenangan ini.
0: Wa sadaqallahu wa rasuluh.
1: Allah dan Rasulnya benar. Janji mereka pasti benar.
0: Wa ma zadahum illa imanan wa taslima.
1: Kejadian itu semakin menambah keimanan orang-orang yang beriman. Jadi datangnya pasukan musuh justru nambah apa? Keyakinan. Saya beri contoh lagi, tapi contohnya jauh dari kenyataan.
0: Ibaratnya si B tadi sudah apa? Jebret.
1: Dia mbatin. Wah, ini saya semakin dekat kemenangan.
0: Bisa dipahami?
1: Jadi bukannya, jari guruku aku harap menang. Loh, kok malah diantemi kayak enggak? Tapi begitu semakin dipukul, semakin apa? Nah, ini dia. Pukul lagi, ini dia.
0: Ini ngelawan orang-orang kayak gini sulit. Semakin dipukul, semakin menteles. Menteles ini apa? Semakin bangkit.

ibaratnya emas. Semakin dibakar, semakin kinclong. Itulah permisalan orang-orang yang beriman. Semakin dibakar, jadilah dia semakin emas murni. Oh ini dia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah pasti maha benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Iman mereka justru apa? Bertambah. Para sahabat. Kalau orang-orang munafik tidak begitu perkataan mereka. Maka kembali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ikuti karena beliau adalah suri tauladan. Dalam kesabarannya, dalam keteguhannya, dalam keimanannya, dalam keyakinannya. Orang yang seperti itulah yang harus kita ikuti agar kita menjadi orang yang selamat. Nah, itu diantara tiga alasan kenapa kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat-ayat setelahnya itu bisa dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga tersebut. Yang satu, karena beliau dibimbing wahyu. Dua, bukti cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga, suri tauladan. Misalnya surat An-Nisa ayat 65 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya fala wa rabbika, tidak sekali-kali demi Rabbmu, itu demi Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, maka tidak sekali-kali demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan siapa? Dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, bentuk atau sumpahnya Allah dengan dirinya sendiri hanya ada dua tempat. Satu, di surat An-Nisa ayat 65. Ada satu tempat lagi. Kira-kira di surat apa, Ustaz? Adz-Dzariyat, ya. Yang kedua, di surat Adz-Dzariyat. Itu hanya dua tempat. Dan itu menunjukkan satu perkara yang besar. Satu, menunjukkan tentang pentingnya menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu sosok yang harus kita ikuti dalam setiap keputusannya. Jadi saking dahsyatnya masalah ini sampai Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ada berapa tempat? Cuma dua di dalam Al-Quran. Satu di surat An-Nisa ini ayat 65, yang kedua di surat Adz-Dzariyat ayat 22-23. Ini harus kita camkan. Nanti nek pas tilawah deres Al-Qur'an lewat An-Nisa sama Adz-Dzariyat, ingat cuma tempat itu saja Allah menggunakan dirinya untuk meyakinkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Tidak sekali-kali demi Rabbmu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuk. Tidak akan mencapai derajat keimanan
Orang-orang itu tidak akan mencapai derajat keimanan sampai mereka menjadikan engkau hakim, pembuat keputusan. Fima syajara bainahum, dalam setiap permasalahan yang mereka perselisihkan. Tentang boleh dan tidak boleh di dalam syariat, hanya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus diikuti. Tidak akan sampai derajat, tidak akan seseorang itu sampai pada derajat keimanan. Sampai

0: Wasallam yang harus diikuti. Tidak akan sampai derajat, tidak akan seseorang itu sampai pada derajat keimanan sampai dia menjadikan Kanjeng Nabi pemberi keputusan. Ini halal atau tidak? Apa ngendikone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau nurut, berarti dia telah menjadikan Kanjeng Nabi sebagai pemberi keputusan. Kalau enggak nurut, berarti ngeyel. Alias belum mencapai derajat iman. Baik, kita lanjutkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian setelah itu, orang-orang yang ngaku beriman itu harus tidak merasakan berat. Tidak boleh merasakan berat dalam jiwa mereka mimma qadaita, terhadap keputusanmu. Jadi, satu, harus nurut Kanjeng, putusan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, enggak boleh awang-awangen. Alias enggak boleh merasa apa? Berat. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul pasrah terhadap keputusanmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini bisa masuk dalam hitungan nomor dua. Bahwa untuk mencintai Allah harus ngikuti Kanjeng Nabi. Ngikuti dalam hal apa? Dalam hal keputusannya. Ada dua sababun nuzul. Sababun nuzul ini kenapa? Sebab turunnya ayat ini. Ada dua riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Al-Imam Ibn Kathir menyebutkannya di dalam tafsir beliau. Yang pertama, kejadian antara sahabat yang mulia Az-Zubair. Zubair bin Awam. Putra Sofiyah. Sofiyah itu bibinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zubair ini seorang sahabat yang sangat pemberani. Beliau dididik berani oleh ibunya, yaitu siapa? Sofiyah, bibinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Sofiyah itu apanya Kanjeng Nabi? Bibi. Saudaranya siapa? Saudaranya Abdullah. Bapaknya Kanjeng Nabi namanya siapa? Abdullah. Saudarinya siapa lagi? Abu Talib. Saudarinya Hamzah. Saudarinya Abu Lahab. Ini diantara saudara-saudara Sofiyah. Abdullah, Hamzah, Abu Lahab. Dan juga Abu Talib. Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Abu Talib. Empat itu, satu lagi ya berarti ya. Hamzah, Abbas. Jadi saudarinya Sofiyah yang masih hidup tatkala Islam itu datang, ada empat. Kalau bapaknya Kanjeng Nabi kan sudah meninggal, Abdullah. Nah, yang masih hidup saudaranya Sofiyah itu ada Hamzah, Al-Abbas, Abu Lahab, sama Abu Talib. Dari empat paman yang masih hidup, dua beriman, dua tidak beriman. Dua beriman, dua tidak beriman. Yang beriman siapa? Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Satu lagi, Al-Abbas. Bapaknya Abdullah bin Abbas. Yang tidak beriman dua. Siapa tadi? Abu Lahab. Namanya masuk dalam Al-Quran dibaca sampai hari kiamat.
1: sampai menjelang hari

0: kiamat. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Satu lagi siapa? Abu Thalib. Nah, Sofiyah ini, saudara-saudara ini, memiliki putra namanya Zubair, Sofiyah. Suatu saat, Az-Zubair ini memiliki masalah dengan salah seorang penduduk Madinah. Apa masalahnya? Masalah pengairan kebun. Jadi kalau saya bayangkan itu, ada mata air yang bisa dialirkan melewati kebun-kebun para penduduk Madinah. Di antaranya kebunnya Zubair sama kebunnya siapa? Salah seorang penduduk Madinah, orang Ansor. Maka mereka berselisih masalah apa? Pengairan. Masalah pengairan. Kayaknya masalah sederhana. Membagi banyu. Nek teng Jawa jenenge apa?
1: Ulu-ulu.
0: Ulu-ulu. Nggih. Ili-ili napa ulu-ulu? Ulu-ulu. Ulu-ulu. Ya, semacam itu. Akhirnya mereka menghadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Airkan ke kebunmu wahai Zubair, setelah kau rasa cukup, buka alirannya ke kebun tetanggamu." Si orang penduduk Madinah tadi marah. "Ya Rasulullah, ketetapanmu itu apakah karena dia putra bibimu? Apakah karena dia sepupumu? Apakah karena dia saudaramu? Jadi kau dulukan dia, setelah itu kau suruh alirkan ke kebun saya." Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mukanya pun berubah karena duka. Karena apa? Marah. Akhirnya dia pun memutuskan lain. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? "Ya Zubair, isi kebunmu sampai penuh airnya. Setelah itu baru lepaskan ke tetanggamu." Kemudian turunlah ayat ini. "Tidak, demi Allah, tidak akan sampai derajat keimanan ketika mereka berselisih, tapi tidak menjadikan keputusanmu sebagai penentu, dan tidak ada rasa apa? Berat dalam hati mereka." Turun ayat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada putusan yang pertama itu cuma memberikan separuh haknya Zubair. Separuh. Tapi begitu yang satu ngeyel, maka sebagai hukuman Zubair dipenuhi haknya. Adil sebetulnya. Setelah itu baru dilepas. Ada satu lagi sababun nuzul tentang ayat ini, insyaallah ta'ala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan insyaallah ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semangat untuk mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam perkara yang sepele menurut kita. Demikian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat isya untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: John, Rika seneng banget ngopi kok.
3: Ya, kenang apa sih Rika?
2: Lulu, Rika ya jebule seneng sambel bareng ya. John, kumun aku.
3: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
2: Ge, apa Rika orang maras mbok kena emak sih? Panane be anu kaya kuwe.
3: Oh, aja kuatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawaakibu tatarat wa idzal bihaaru fujjirat.
2: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum maa qaddamat wa akhkharat.
2: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
2: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
2: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla bal tukadzibun bid-din wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin.
2: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamun ma taf'alun.
2: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ
0: Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Radio Insan. Inspiratif, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baiklah muslim, di dalam ayat berikut ini menjelaskan rincian kenikmatan yang akan diperoleh kaum mukminin dan bagaimana pujian bagi Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Baiklah muslim, berikut ini langsung saja kami hadirkan morotalnya yang ada di surah Ar-Rahman, yakni di ayat ke-43 sampai dengan ayat ke-78.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: John, suki bros larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
2: Tidak iya, bulan nih selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
1: Ya nih kaya Rika langsung dua pekarangan yang ambok, ya gampang harap nandur-nandur kaya uwe. Loh aku sih kepriwe.
2: Oke, suki kan tewek teng nandur kambi pot lo, nek Rika bingung media tanami ya, tuku bae nung TI Farm.
0: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di TI Farm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk Kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk Kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
3: Alamun kena ngapa jane Kang?
2: Lah iya kira ake kahan urung apa-apa wis keselawake rebyek umah morak-marik dapure sesek wis iku nyora bisa masak maning jen ora enak lah tuli isin
3: lah masalah akikoh ya serah nabae maring akikoh dan katering masakan bunda rasane enak porsine pas arep request ya bisa praktis wis terpercaya pokoke ayo ditelepon bae siki pesen maring akikoh dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda, rasanya nikmat banget, harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 08.

0: 081-2511-105. Catering Masakan Bunda. Insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim bersama saya Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan wibawanya serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman." Di antaranya yaitu, jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1621 dan Muslim nomor 43. Dan kerabat muslim, inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya Abu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baiklah muslim, dalam ayat berikutnya. Dalam ayat ini menjelaskan di antara peristiwa dahsyat pada hari kiamat. Bagaimana pula bahwa manusia akan terbagi menjadi tiga golongan, yakni ashabikun, ashabul yamin, serta ashabus simal. Agar muslim, menurut ini, kami dirikan morotalnya yang ada di surah Al-Waqi'ah, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-57.

0: نحن خلقناكم فلولا تصدقون.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
2: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
1: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban,

0: berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
1: Subhanallah, saya merasa bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan umroh ini bagi saya pribadi luar biasa. Karena dari pengalaman saya beberapa kali umroh, ini mungkin salah satu yang terbaik. Dari mulai awal, komunikasi, koordinasi, dan yang lebih penting, umroh kali ini lebih menekankan kepada inti daripada ibadah umroh, bukan sekedar ritual aja. Jadi, saya menemukan sesuatu yang luar biasa, karena apa? Karena saat ini saya didampingi umrohnya oleh Ustadz Abdullah Zain, memberikan inspirasi yang luar biasa, dan pelaksanaannya, alhamdulillah, secara umum, proses dari mulai berangkat sampai sekarang kita mau pulang, barusan juga kami mendapatkan satu pelayanan yang luar biasa, terutama saat check-in. Dari penempatan kursi tidak ada kacau balau. Dari segala aspek sepanjang kita memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat ataupun saran-saran dari panitia, rasanya semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagi saya rasanya ini pengalaman umroh yang luar biasa, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya akan bergabung kembali dengan Hijrah Al-Fatih.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA.
2: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
0: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat, dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini saat keluhan penyakit kepada saya, terus mata saya keluar kena cahaya itu kayak sakit sekali. Ya, ini penyakit kepala saya, tajam-tajam sudah sekitar 2 tahun, Ustaz. Jadi kepalanya sakit terus, Ustaz. Terus mata saya kalau terlalu lama lihat cahaya seperti cahaya HP atau cahaya televisi itu, kayak ini kayak mau jatuh, kayak mau terbanting gitu. Sangat sensitif lah istilahnya kalau cahaya pesat. Tapi kalau cahaya seperti cahaya dalam lampu itu tidak seperti itu juga pesat.
4: Baik, terima kasih Pak atas interaksinya. Ditunggu jawaban dari Sensei. Silakan Sensei.
5: Nah, ini.

0: pola penyakit yang ada di lapangan yang saya bahas pertama tadi. Ada sesaknya, asma kan?
1: Asma, kemudian
0: ada pusingnya, gitu kan? Yang dia bilang tadi. Kemudian ada gangguan matanya,
1: melihat cahaya, api,
0: cahaya. Itu seperti yang pembahasan saya tadi. Saya katakan efektif menggunakan jus wortel sama mangga diminum antara jam segini lah. Antara 9 sampai 11 ya. Kemudian buah-buah yang dikonsumsi diantaranya ada pisang. Kalau saya sendiri yang dikonsumsi diantaranya ada pare, ada daun mengkudu, ada daun pepaya, kemudian jamur buat sopnya. Kemudian bayam, stroberi, rebung, tadi saya bilang begitu. Kemudian kacang hijau juga bagus direbus, kemudian minum airnya, dimakan kacang hijaunya. Bisa menggunakan daun mint kalau bikin teh, kemudian dikasih krokot untuk
1: krokot
0: sayur beningnya. Kemudian bubur jali juga bisa.
2: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun, dan islami, santun, dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Baiklah muslim, dalam ayat berikut ini menjelaskan sumpah Allah Ta'ala terhadap keagungan Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quranul Karim turun dari Rabbul Alamin. Baiklah muslim, rutin ini masih kami hadirkan morotal yang ada di Surah Al-Waqi'ah, yaitu di ayat ke-58 sampai di ayat ke-96.

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis hari ini.
2: Ketika Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabatnya, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan bangkai seekor kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya dan berkata, siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalaupun ia hidup, kami tidak mau membelinya. Kenapa? Karena ia cacat, hai Rasulullah. Bagaimana ini sudah menjadi bangkai? Kata Rasulullah, la dunya ahwan indallah min hadha. Dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini.
1: Hadis hari ini. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
3: Engang nyorp takon, nang apa ya? Wong sing arep pada kurban, ora kena nyukur rambut utawa ngedoki kuku ngasih kewane disembelih we lho. Kowe kena ngapa ya?
4: Ya kono nu perintah kaya kuwe.
3: Nek nyukur kurban ta, was pengen cukur ya cukur bae.
4: Ya ora kena kaya kuwe. Wong ibadah kan anu anaturane, ora kena sekar peda wek.
3: Lah jajal pikir sih, apa anu hubungane wong kurban karo ora li cukur? Ini orang nana lah.
4: Lawung keri dilakoni baik kok. Oke, wong rika kuwi anggaran nu aja ngeyel.
5: Larangan bagi yang hendak berkurban. Bagi seorang yang hendak berkurban, dilarang untuk memotong kuku dan rambut ketika memasuki 1 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dikurbankan, apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan lainnya. Yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah sahibul kurban, yaitu orang yang hendak berkurban. Larangan tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Artinya, mencakup larangan mencukur gundul atau mencukur sebagian saja atau sekedar mencabutinya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan, maupun di ketiak.
6: Tuh kan, apa kata Ustadz? Ikutan yang benar, tinggalin yang nggak benar. Makanya, aja ngeyel.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami. Negara Muslim dalam ayat berikut ini menjelaskan bagaimana bertasbihnya semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga penjelasan tentang sifat dan kekuasaannya, di mana di tangannya lah kerajaan segala sesuatu. Negara Muslim berikut ini kami hadirkan morotalnya yang ada di Surah Al-Hadid, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-18.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepingin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
2: Pancen sing jenenge nulungi uang itu dibangun di atas prinsip rugi. Nek ra gelem rugi rasah nulungi uang. Jenengan nitih sepeda motor enten simbah-simbah, tiba gejlungup nggawa gendong isi dagangan. Neng pinggir dalan niku nyemplung kalen. Jenengan nulungi mboten? Nek jenengan nulungi jenengan rugi mboten? Secara matematika rugi, Pak. Jenengan rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Katok jenengan gupak uang simbah nyemplung kalen nggon blethok. Rugi. Dadi pancen nek pengen tetulung marang tiyang sanes niku kudu wani rugi. Ning rugine niku namung menurut ilmu matematika. Janjane wong tetulung niku dheweke bati. Kanallahu fi aunil abdi. Allah niku tansah tetulung dumanteng titahipun, maka nal abdu fi auni akhihi. Sadangunipun titah niki tansah tetulung dumanteng sedulure. Ketoke rugi secara matematik. Enten wong ngemis diparingi 10.000, ketoke sudo, ning asline mboten sudo, Pak. Kadang kala jenengan sedekah 10.000, penyakit sing kudune nemplok tengene jenengan dicabut dening Allah gara-gara sedekah 10.000 niku. Kadang kala Allah ngijoli sing 10.000 niku balik dadi 1.000.000. Kadang kala pun ditakdirke anake jenengan nakal berandal gara-gara sedekah niku berandale nakale dicabut dening Allah, anake jenengan dadi nurut ngabekti mituhu saleh lan salehah. Alhamdulillah. Dadi tetulung dumateng tiyang sanes niku mboten enten rugine. Ming rugi secara matematis. Mila nek ngutangi nggih mboten sah nganggo anakan. Ning rugi, rugi secara matematika ora apa-apa, ning janjane asline badhe.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pagartining ngelmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargyan pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodangan candhaipun insyaallahu taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
0: Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun, dan islami, santun, dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
3: Jika hari ini kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti kita sedang diberi karunia yang sangat istimewa. Kenapa demikian?

0: Karena hari ini kita sedang berada di suatu hari yang paling istimewa dari ratusan hari yang ada dalam satu tahun. Yaitu kita sudah memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kata para ulama, siang-siang dari 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih istimewa daripada siang hari 10 akhir bulan Ramadan. Padahal kita tahu bagaimana istimewanya 10 hari akhir bulan Ramadan. Itu pun kata para ulama masih lebih istimewa 10 hari bulan Dzulhijjah di siang harinya. Sehingga Nabi SAW sampai mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Mal 'amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi." Tidak ada amal soleh yang lebih afdal dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti kita sudah masuk ke dalam musim istimewa ini. Amal soleh banyak atau sedikit? Banyak. Satu macam atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Dari sekian banyak amal soleh yang disyariatkan di dalam agama kita, ternyata Nabi SAW secara khusus memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Padahal amal soleh banyak atau sedikit? Banyak. Dari sekian banyak amal soleh yang disyariatkan dalam agama kita, ternyata Nabi SAW secara khusus nyuruh kita untuk memperbanyak zikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abd Ibn Humaid dalam kitab beliau Al-Muntakhab, dan isnad hadis ini dinyatakan jayyid oleh Imam Ibnul Munzir, Nabi SAW setelah menyampaikan bahwa ini adalah hari yang paling istimewa, apa kata beliau? Fa'akthiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat takbiri wat tahmid. Seandainya kita tahu bahwa 10 hari ini adalah hari yang sangat istimewa, maka kata Nabi SAW, perbanyaklah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak apa mas? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pertanyaannya, dari sekian banyak amal soleh, kenapa yang dipilih zikir? Nabi SAW secara khusus menyuruh kita untuk memperbanyak zikir. Kenapa? Wallahu a'lam, bisa jadi satu, karena ringan diamalkan. Ringan diamalkan. Dari sekian banyak amal soleh, yang paling ringan adalah apa? Zikir. Kenapa? Karena enggak butuh duit. Beda sama kurban. Enggak butuh untuk pergi kemana-mana. Kalau haji harus pergi kemana? Ke Mekah. Enggak butuh energi berat, besar, dan keberanian. Kalau jihad harus punya keberanian, harus punya fisik yang kuat. Sehingga enggak ada alasan bagi kita untuk tidak memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh ini ringan banget. Alasan pertama, karena apa? Ringan diamalkan. Yang kedua, karena zikir itu berat ditimbangan. Jadi amal yang ringan diucapkan ini, kalau kita ucapkan, itu berat banget ditimbangan. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu bisa lebih berat daripada bumi dan langit. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bayangkan la ilaha illallah ketika ditimbang lebih berat daripada bumi dan langit. Oke, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, karena amal ini menghindarkan kita dari keburukan lisan. Salah satu anggota tubuh yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Bagaimana supaya lisan ini tidak tergoda untuk melakukan keburukan? Dipakai buat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.
1: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insyaallah kita akan hadirkan kembali setetes ilmu hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla.
1: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
2: Anja'ahul a'ma.
1: Karena seorang buta telah datang kepadanya Abdullah bin Ummi Maktum.
2: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
1: Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya.
2: أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى.
1: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
2: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى.
1: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
2: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
1: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
2: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
1: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri.
2: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى.
1: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
2: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
1: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
2: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ.
1: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan.
2: بِأَيْدِي سَفَرَةٍ.
1: Di tangan para utusan malaikat.
2: Kiramin barara.
1: Yang mulia lagi berbakti.
2: Qutilal insanu ma akfara.
1: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
2: Min ayyi syai'in khalaqa.
1: Dari apakah Allah menciptakannya?
2: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
1: Dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya.
2: Thumma as-sabila yassarah.
1: Kemudian jalannya dia mudahkan.
2: Thumma matahu faqabarah.
1: Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya.
2: ثم إذا شاء أنشره.
1: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
2: كلا لما يقض ما أمره.
1: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia, itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya.
2: فلينظر الإنسان إلى طعامه.
1: Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya.
2: أنا صببنا الماء صبا.
1: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
2: ثم شققنا الأرض شقا.
1: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
2: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا.
1: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran.
2: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.
1: Dan zaitun dan pohon kurma.
2: وَحَدَائِقَ غُلْبًا.
1: Dan kebun-kebun yang rindang. Dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan.

0: হেউ অন্তর্নাক মু maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua,
1: yauma yafirul mar'u min akhihi,
0: pada hari itu manusia lari dari saudaranya,
1: wa ummihi wa abih,
0: dan dari ibu dan bapaknya,
1: wa sahibatihi wa banih,
0: dan dari istri dan anak-anaknya,
1: likulli imrin minhum yawma idin sya'nu yughni,
0: setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
4: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
3: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
4: Nih, hubungi saja, Unlimited.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Kafling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern atau bangun kantor, sekolah dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insyaallah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kafling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
5: Walmanya aku sih ngiki ya. Kenapa ngapa sih Riko parikanku? Walmah-walmah baik. Jadi lagi ngapa?
6: Yo, walmah kan cepat meredakan asam lambung. Juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kue, wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
2: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-145. Sekali lagi 0852-800-145. Sakit mah, wal main aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Tausiah Malam. Insya Allah, kesempatan malam hari ini kita akan kembali ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa Adari MA Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasannya yang berjudul Memandikan Mayat Bab Jenazah, yang mana kajian ini membahas mengenai tata cara membersihkan tubuh orang yang telah meninggal sesuai dengan syariat Islam. Isinya menjelaskan langkah-langkah memandikan jenazah dengan benar, mulai dari persiapan alat, niat, hingga proses pembersihan tubuh dengan penuh kehormatan. Kajian ini juga menekankan pentingnya menjaga adab, kesopanan, dan juga menghormati jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum proses pengafanan dan pemakaman. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
7: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين آمين يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah tentang kitab sahih fikih sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas kebaikan, di atas amalan menuntut ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita terus di atas kebaikan dan jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masih tersisa pembahasan tentang memandikan jenazah, hal-hal yang berkaitan dengan memandikan jenazah. Ya, ada masalah-masalah yang berkaitan dengan memandikan jenazah yang belum kita bahas. Masalah yang pertama adalah apabila ada ibu hamil yang meninggal. Di dalam rahimnya ada janin yang masih hidup. Bagaimana kita menyikapi keadaan yang seperti ini? Apakah janinnya diambil ataukah dibiarkan? Maka ketika keadaannya seperti ini, kita harus kembalikan masalah ini kepada ahlinya. Kita kembalikan kepada ahli kesehatan, ya. Tenaga medis, pandangan mereka bagaimana? Kalau misalnya mereka memperkirakan janinnya bisa diselamatkan, maka kita ambil pilihan ini dengan cara, ya, perutnya dibelah, ya, kemudian diambil janinnya. Dan sebenarnya, ya, membelah perut mayit ini tidak dibolehkan. Sebenarnya ini tidak dibolehkan. Tapi karena maslahat yang lebih besar, yaitu menyelamatkan nyawa janin, maka menjadi boleh. Di sini berlaku kaidah irtikabu akhafid dararain, memilih mudarat yang paling ringan. Dibukanya perut mayit adalah kemudaratan. Dan dijaganya perut mayit yang menjadikan janin meninggal, ini juga kemudaratan. Dari kedua kemudaratan ini, kita melihat kemudaratan dibelahnya perut mayit untuk menyelamatkan nyawa janin itu lebih ringan, ya. Kemudaratan dibelahnya perut mayit ini lebih ringan daripada kemudaratan hilangnya nyawa janin. Maka apabila pandangan tenaga medis mengatakan bahwa janin bisa diselamatkan dengan membelah perutnya mayit, maka itu yang kita jadikan sebagai pilihan. Itu yang kita ambil. Tapi kalau misalnya tenaga medis mengatakan bahwa janin tidak mungkin bisa diselamatkan, maka tidak boleh membuka perutnya mayit dengan membelahnya. Tidak boleh membuka perut mayit dengan membelahnya untuk mengeluarkan janinnya. Kenapa? Ya karena itu mudarat yang lebih besar. Itu mudarat yang lebih

besar. Kalau perutnya mayit dibuka, kemudian janin sudah meninggal, maka untuk apa? Ini mudarat yang lebih besar. Kalau misalnya perkiraan tenaga medis mengatakan janin bisa diselamatkan, maka sebaiknya perutnya dibelah. Setelah perutnya dibelah, dikeluarkan, ternyata janinnya pun tidak terselamatkan. Apakah ini menjadikan orang yang melakukan usaha tersebut berdosa ataukah tidak? Jawabannya, wallahu ta'ala alam, ya, ini tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Ya karena mereka sudah melakukan hal tersebut sesuai dengan perkiraan. Sesuai dengan perkiraan manusia. Dan manusia hanya bisa berusaha. Adapun hasilnya itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini seperti pembahasan-pembahasan yang lainnya. Kalau misalnya ada orang, dia terkena penyakit gula. Kemudian tenaga medis mengatakan, ini kakinya harus diamputasi. Karena kalau tidak diamputasi, maka penyakitnya semakin parah. Dan itu akan menjadikan pasien meninggal. Secara perhitungan kedokteran demikian. Maka diambillah pilihan amputasi. Ternyata setelah dilakukan operasi amputasi, orangnya meninggal. Maka tenaga kesehatan di sini, dokter tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena dia sudah berusaha sesuai dengan perkiraan manusia, sesuai dengan ilmu yang sampai kepada dia. Adapun ternyata tidak berhasil, maka memang hasil itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan manusia. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masalah yang kedua adalah apabila mayit dalam keadaan junub atau haid atau nifas. Ya ini seorang perempuan ya misalnya, atau seorang laki-laki. Seorang laki-laki dia junub meninggal. Atau seorang perempuan dia haid meninggal. Atau dalam keadaan nifas meninggal. Apakah harus dimandikan dua kali? Ataukah cukup mandi sekali? Ya, ataukah cukup dimandikan sekali saja? Karena di sini mayit punya dua sebab yang menjadikannya harus mandi. Jadi yang pertama, dia mayit. Maka harus dimandikan. Yang kedua, dia junub. Maka ini pun membutuhkan mandi lagi. Apakah dengan adanya dua sebab mandi ini, mayit harus dimandikan dua kali? Maka jawabannya tidak, ya. Cukup sekali mandi, maka itu sudah mencukupi dua sebab mandi yang ada pada mayit. Cukup sekali mandi, maka itu sudah mencukupi dua sebab mandinya mayit. Ini seperti ya ketika berkumpul pada seseorang, misalnya sebab junub dan haid. Sebab junub dan haid.
Maka dia cukup ya mandi sekali saja. Dia cukup mandi sekali saja. Misalnya ada orang perempuan, ya seorang istri berhubungan badan dengan suaminya. Tidak lama setelah itu dia belum mandi ya. Tidak lama setelah itu dia haid. Maka ketika suci dari haid, maka dia cukup mandi sekali saja. Tidak perlu dia mandi untuk junubnya, yaitu berhubungan badan dengan suami, kemudian mandi lagi untuk selesai dari haidnya atau suci dari haidnya. Tidak perlu seperti itu. Dengan sekali mandi, maka itu sudah mencukupi dia untuk menghilangkan hadas besarnya dari dua sebab itu. Wallahu a'lam. Masalah yang berikutnya adalah orang yang memandikan mayit, apakah dia harus mandi? Orang yang memandikan mayit, apakah dia harus mandi? Ada hadis yang sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, tapi dikuatkan oleh Syalbani rahimahullah. Man ghassala al-mayyit falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayyit, maka mandilah. Dalam riwayat yang lain, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka mandilah. Ini perintah, dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa mandi setelah memandikan mayit adalah sunnah. Mandi, ya maksudnya mandi besar ya, setelah memandikan mayit adalah sunnah. Hal ini berdasarkan hadis tadi, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Perintah di sini tidak dimaknai perintah wajib, karena ada asar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuh. Tidak ada kewajiban atas kalian untuk mandi ketika kalian memandikan mayit kalian. Tidak ada kewajiban atas kalian untuk mandi ketika kalian memandikan mayit kalian. Karena adanya athar ini, maka kita bisa mengubah makna perintah dalam hadis yang tadi kita sebutkan ke makna anjuran. Kita bisa mengubah makna hadis tersebut ke makna anjuran, bukan makna kewajiban. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, bahwa mandi besar setelah memandikan mayit adalah sunnah. Tidak sampai derajat wajib. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah yang berikutnya adalah apabila tidak ada air untuk memandikan mayit, atau ada air tapi tidak mungkin dipakai karena keadaan mayit, maka apa yang harus dilakukan? Jawabannya, yang harus dilakukan adalah mentayamumi mayit atau mentayamumkan mayit. Kita ganti mandinya dengan

tayamum. Kalau tidak ada air, ini jelas ya. Kalau tidak ada air, maka mandi tidak dimungkinkan. Dan mandi bisa diganti dengan tayamum. Bagaimana kalau ada air, tapi tidak mungkin digunakan untuk memandikan mayit karena keadaan mayit. Misalnya, tubuh mayit sudah rapuh. Kalau dimandikan bisa jadi malah rusak. Misalnya tubuh mayit sudah beberapa hari. Mayit mati beberapa hari baru diketahui. Ini kalau dimandikan bisa jadi malah kulitnya rusak. Bisa jadi malah dagingnya itu jadi bercerai-berai. Apabila keadaannya seperti ini, maka jangan dimandikan. Walaupun ada air. Kenapa? Karena malah menjadikan mayit rusak tubuhnya. Maka silahkan diganti dengan tayamum. Silahkan diganti dengan tayamum. Contoh lagi misalnya, ketika mayitnya merupakan korban kebakaran. Mayit terbakar. Kalau dimandikan, maka akan merusak jasad mayit. Maka kita bisa ganti dengan tayamum. Kita bisa ganti dengan tayamum. Ada pertanyaan lain ya tentang masalah ini. Ustadz, di zaman COVID, itu mayit dibungkus dengan plastik. Ya ini menurut keterangan sebagian orang ya. Wallahu ta'ala alam, apakah semua korban COVID diperlakukan seperti itu? Ataukah hanya sebagian saja? Kalau perkiraan atau kemungkinan besarnya tidak semuanya seperti itu. Kemungkinan besarnya tidak semuanya diperlakukan seperti itu. Jadi yang kita bahas adalah apabila ada mayit yang diperlakukan seperti itu. Jadi sebelum dikubur dibungkus dengan plastik. Kemudian setelah itu baru dimandikan. Apakah boleh yang seperti ini? Kalau tidak bisa dimandikan, apakah bisa ditayamumi? Atau ditayamumkan? Jawabannya tidak bisa dua-duanya. Dimandikan tidak bisa, ditayamumkan juga tidak bisa. Kenapa? Ya karena sudah terhalang oleh plastik itu. Ya sebagaimana orang yang masih hidup ketika memakai plastik, dia tidak bisa wudu. Dia tidak bisa mandi. Kalau wudu, wudunya enggak sah. Kalau mandi, mandinya enggak sah. Begitu pula ketika sudah meninggal. Tayamum juga seperti itu. Kalau sudah terhalang oleh plastik, maka seseorang tidak bisa tayamum. Kalau tayamum dalam keadaan seperti itu, tayamumnya enggak sah. Maka percuma mayit yang sudah dibungkus dengan plastik seperti itu untuk dimandikan atau ditayamumkan. Karena yang kita sentuh plastiknya ya, bukan kulit mayitnya. Karena yang kita guyur adalah plastiknya, bukan kulit mayitnya. Sehingga seharusnya tidak diperlakukan seperti itu. Seharusnya tidak diperlakukan seperti itu. Seharusnya dimandikan dulu, ya. Kemudian kalau ingin dibungkus dengan plastik, ya setelah itu. Bukan sebelum dimandikan. Wallahu ta'ala alam. Masalah yang berikutnya adalah apabila seseorang sudah dikuburkan sebelum dimandikan, apakah kuburannya harus

dibongkar lagi untuk memandikan mayit? Jawabannya para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, apabila masih bisa dibongkar dan dimandikan, maka menurut mayoritas ulama itu yang harus dilakukan. Mayoritas ulama mengatakan, apabila masih dimungkinkan untuk dibongkar kuburannya dan tubuh mayit masih bisa dimandikan, maka itu yang harus dilakukan. Ini yang wajib untuk dilakukan. Karena itu hak mayit ya, yang harus ditunaikan oleh mereka yang masih hidup. Dan memandikan mayit tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan membongkar kuburannya. Maka membongkar kuburannya menjadi wajib. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara menuju sesuatu itu mengambil hukum tujuannya. Jadi di sini tujuannya adalah memandikan mayit. Memandikan mayit fardu kifayah, wajib. Dan memandikan tersebut tidak bisa diwujudkan kecuali dengan membongkar kuburan mayit. Maka membongkar kuburan mayit mengambil hukum memandikan mayit, sehingga menjadi wajib. Ini pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan tidak wajib lagi setelah mayit dikuburkan. Ya. Misalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan kalau mayit sudah dikuburkan, maka kewajiban memandikan menjadi gugur. Tidak perlu lagi dibongkar kuburannya untuk dimandikan. Namun pendapat ini pendapat yang kurang kuat ya. Pendapat yang kurang kuat. Apalagi keadaannya mayit masih bisa dimandikan. Dan dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi pembongkaran kuburan. Ada hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra Abdullah ibn Ubay ba'dama udkhila hufratah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kuburannya Abdullah ibn Ubay, ini pemimpinnya kaum munafikin di Madinah. Setelah Abdullah ibn Ubay ini dikuburkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburannya. Fa amara bihi fa ukhrij. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan Abdullah ibn Ubay dari kuburnya. Jadi dibongkar kuburannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Fa wada'ahu ala rukbatayh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan jasadnya Abdullah ibn Ubay di atas kedua paha beliau. Di atas kedua lutut beliau. Ya, maksudnya di atas paha ya. Wa nafatha alaihi min riqihi. Kemudian beliau meniup ya dengan tiupan yang di situ ada cipratan air liur yang sedikit sekali. Wa albasahu qamisahu. Dan beliau memakaikan pakaiannya untuk Abdullah ibn Ubay, pemimpin kaum munafikin ini. Ada yang mengatakan ini atas permintaan dari anaknya yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah ibn Ubay ini punya anak yang bernama Abdullah. Dan Abdullah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Anaknya Abdullah yang bernama Abdullah
ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memakaikan pakaiannya untuk ayahnya. Kemudian setelah itu dikuburkan lagi. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, untuk memakaikan pakaian untuk mayit saja dibolehkan dengan membongkar kuburan. Padahal ini bukan sesuatu yang wajib. Ini bukan sesuatu yang wajib. Apalagi membongkar kuburan untuk sesuatu yang wajib, yaitu memandikan jenazah tersebut. Maka itu lebih dibolehkan lagi. Wallahu ta'ala alam, bahkan menurut mayoritas ulama itu merupakan kewajiban. Taib, yang berikutnya adalah masalah takfinul mayyit, yaitu mengafani mayyit. Mengafani mayyit telah disepakati oleh para ulama merupakan fardu kifayah. Ini sebagaimana memandikan mayit. Memandikan mayit fardu kifayah, kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka menjadi gugur atas sebagian yang lainnya. Mengafani mayit juga demikian. Apabila sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajibannya menjadi gugur atas yang lainnya. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengafani mayit adalah hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal saat sedang ihram. Karena jatuh dari ontanya dan ditendang oleh onta itu sampai mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbain." Mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua helai kain. Kafanilah dia dengan dua helai kain. Ya, ini perintah untuk mengafani mayit. Dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib, selama tidak ada dalil lain yang mengubah makna ini. Wala tumissuhu tiba, jangan kalian berikan wewangian kepadanya. Ini khusus untuk orang yang meninggal dalam keadaan ihram ya, karena orang yang dalam keadaan ihram tidak boleh memakai wewangian. Maka yang mati dalam keadaan ihram pun demikian, tidak boleh dipakaikan wewangian. Wala tukhammiru ra'sah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian tutup kepalanya. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah mulabbiya, karena pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya dalam keadaan bertalbiyah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, intinya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengafani mayit tersebut. Dan ini menunjukkan wajibnya mengafani mayit. Kemudian ketika peristiwa perang Uhud, ya, setelah perang Uhud selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapati banyak dari kaum muslimin meninggal.

mati syahid di medan perang Uhud. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengafani para korban yang mati syahid itu. Ini para syuhada saja dikafani, apalagi yang lainnya. Taib, masalah yang berikutnya adalah biaya mengkafani mayit. Ini diwajibkan atas siapa? Biaya kafan dibebankan kepada siapa? Apakah kepada mayit itu sendiri dengan menggunakan hartanya, ataukah kepada orang lain? Jawabannya wallahu ta'ala alam, kafan adalah kewajiban mayit itu sendiri. Sehingga biaya kafan itu diambilkan dari harta mayit. Jadi harta mayit sebelum dibagikan harus digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan mayit. Ya, seperti tadi ya, misalnya memandikan mayit. Ini ada biayanya. Maka biayanya dibebankan kepada mayit dari hartanya yang ditinggalkan. Kemudian mengafani mayit. Ini juga demikian. Biayanya diambilkan dari harta mayit sebelum dibagikan. Nanti ada pemakaman, ya. Ini juga dibebankan kepada mayit, diambilkan dari hartanya sebelum dibagikan. Bukan dari harta keluarganya, tapi dari harta mayit. Dan ana ingin mengingatkan kepada para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah tentang hal yang ana melihat ini kurang baik, ya, sehingga ana ingin mengingatkan kaum muslimin dari perkara ini. Di zaman kita banyak keluarga mayit yang memberikan uang kepada orang-orang yang menyolati mayit. Begitu pula kepada orang-orang yang mengantarkan jenazahnya mayit. Anda melihat, ya, ini perkara yang kurang baik. Ini berbahaya bagi kaum muslimin. Kalau ini terus dilakukan, maka kasihan kaum muslimin yang miskin, yang tidak diberikan kecukupan harta, tidak diberikan kelapangan harta. Nanti apabila kebiasaan seperti ini terus-menerus terjadi, akan ada fenomena yang sangat tidak bagus, ya. Jadi kalau yang meninggal itu orang kaya, nanti orang-orang menjadi sangat semangat untuk menyolatinya. Sangat semangat untuk mengantarkannya ke kubur. Kenapa? Karena ada uangnya. Karena uangnya banyak. Sedangkan kalau yang meninggal adalah orang miskin, nanti yang menyolatinya sedikit. Yang mengantarkan ke kuburannya juga sedikit. Kenapa? Karena masyarakat faham, ini mayatnya miskin. Ana kalau sholat gak dikasih uang nanti. Ana kalau ngantarkan ke kuburan juga gak dikasih uang. Dan akhirnya ini akan membahayakan keikhlasan sholatnya kaum muslimin. Dan ini akan membahayakan mayit.
dan juga membahayakan kaum muslimin itu sendiri. Mereka sholat untuk mendapatkan harta, dan akhirnya menjadikan sholat mereka tidak diterima karena harta. Tujuannya harta, bukan pahala. Makanya kalau tidak ada hartanya, mereka tidak berangkat. Kemudian kalau sholat mereka tidak diterima, maka mayitnya juga kasihan. Doa-doa mereka menjadi tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayatnya kasihan. Di samping ini akan menimbulkan kesenjangan

Allah subhanahu wa ta'ala. Mayatnya kasihan. Di samping ini akan menimbulkan kesenjangan yang sangat tidak baik, ini juga akan menimbulkan kemudaratan yang besar kepada kaum muslimin karena amalan mereka tidak ikhlas. Kemudian ini juga akan menimbulkan kemudaratan kepada mayit karena doa-doa mereka, salat-salat kaum muslimin untuk mayit ini tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, tidak ada yang lebih baik melebihi apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi salaf di zaman dahulu. Jangan sampai ya kita berusaha untuk mencari-cari pembenaran. Misalnya dengan mengatakan, Ustaz, itu kan amal kebaikan. Itu amal kebaikan. Ada pahalanya di situ, Ustaz. Itu kan sedekah. Kalau kita niatkan untuk mayit, kan mayit juga mendapatkan pahala yang besar. Maka jawabannya, apakah kita bisa lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau? Apakah kita bisa melakukan kebaikan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Apakah kita tahu jalan kebaikan yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Bukankah kebutuhan seperti itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Bukankah Nabi dan para sahabatnya mampu melakukan yang seperti itu? Tapi kenapa mereka tidak melakukannya sekalipun? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita melakukan ibadah tapi tidak selaras dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak selaras dengan prakteknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila biaya-biaya untuk yang seperti itu diambilkan dari harta mayit, maka ini kesalahan lain lagi. Keluarnya biaya untuk hal-hal yang seperti itu, yang pertama, hal-hal seperti itu tidak sesuai tuntunan. Yang kedua, ini harus atas izin ahli waris. Karena itu bukan kebutuhan mayit. Itu tidak dibutuhkan oleh mayit. Karena mayit tidak butuh dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Kalau harta yang seperti ini diambilkan dari harta mayit, maka ini ada tindakan kezaliman kepada ahli waris. Karena itu sudah menjadi hak ahli waris. Kenapa dikeluarkan? Kalau ada yang mengeluarkannya tanpa izin, maka ini adalah tindakan kezaliman. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tadi disebutkan ya bahwa kafan ini dibebankan biayanya kepada mayit dari hartanya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah ketika yang meninggal istri, kafannya dibebankan kepada suaminya, ataukah dibebankan kepada istri itu sendiri, diambilkan dari hartanya? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan, kalau yang meninggal istri, maka biaya kafan dibebankan kepada suami.
karena itu kebutuhan.

Tuhan, istri yang harus dicukupi oleh suami. Sebagaimana makannya istri, sebagaimana kebutuhan-kebutuhan istri yang lain, yang utama, harus dicukupi oleh suami, maka kebutuhan kafan juga demikian. Ada yang mengatakan, kebutuhan kafan dibebankan kepada istri, diambilkan dari hartanya. Wallahu ta'ala alam, ana lebih menguatkan pendapat yang kedua ini. Ana lebih menguatkan pendapat yang kedua ini. Hanya saja, ya, ini bukan kewajiban. Ya. Maksudnya, kalau istri meninggal, maka kafannya harus diambilkan dari harta istri. Ya, tidak harus seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada yang ngasih kafan, misalnya suaminya tidak mau, maka suami tidak berdosa. Bisa diambilkan dari harta istri. Ini konsekuensi dari pendapat tidak wajibnya bagi seorang suami untuk mengafani istrinya. Konsekuensinya, kalau suami mengambilkan biaya kafan dari harta istri, maka tidak masalah. Karena enggak ada kewajiban kepada suami, tidak ada kewajiban atas suami untuk mengafani istrinya. Sehingga, ya boleh dia mengafani istrinya dan dia ambilkan dari harta istrinya, bukan dari harta dia. Kenapa hal ini menjadi kewajiban istri sendiri, ya, sebagaimana mayit-mayit yang lainnya. Sebagaimana mayit-mayit yang lainnya. Pada asalnya, laki-laki dan perempuan itu sama hukumnya. Kalau laki-laki dibebankan kepada dirinya, maka pada asalnya perempuan juga kafannya dibebankan kepada dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana kalau mayit tidak punya harta untuk mengkafani dirinya sendiri? Dia miskin sekali. Dia tidak punya kain untuk kafan dia. Kalau misalnya dia masih punya pakaian-pakaian, kain-kain yang bisa menutupi dirinya, bisa digunakan untuk menutup badannya, menutup auratnya, maka itu yang dilakukan. Walaupun itu adalah bajunya sendiri. Jadi kain baju ya, bukan kain putih. Jadi kafan itu, para jemaah sekalian rahiman warahmatullah, tidak harus berwarna putih. Tidak harus tidak ada jahitannya. Tidak harus seperti itu. Bahkan nanti akan disebutkan ya bahwa termasuk di antara kafan yang bagus adalah kafan yang ada corak bergarisnya. Ada corak garisnya. Ini termasuk di antara kafan yang bagus kalau kita gunakan, maka ada dalil yang menunjukkannya. Jadi kafan tidak harus berwarna putih, walaupun warna putih itu lebih afdal. Nanti akan disebutkan. Kafan juga tidak harus polos, ya. Tidak harus polos. Bisa juga dia bercorak. Kalau misalnya ya ada orang saking senengnya dengan kain batik, kemudian dia berpesan kepada keluarganya, nanti kalau saya mati, saya ingin dikafani dengan kain batik yang tidak ada gambar makhluk bernyawanya misalnya. Maka boleh, tidak ada masalah. Kain kafan tidak harus berwarna putih.

0: tidak harus polos. Yang penting kain tersebut bisa menutupi auratnya mayit atau menutupi afwan jasadnya mayit. Yang penting kain kafan tersebut bisa menutupi jasadnya mayit. Ketika kain kafan tersebut bisa menutupi jasadnya mayit, maka itu sudah mencukupi. Dan ada keutamaan, ya, kafan itu kalau laki-laki dianjurkannya 3 lapis, sedangkan perempuan dianjurkannya 5 lapis. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas pembahasan itu di pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi ini. Baiklah, untuk pertanyaan pertama kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
2: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dari Mayoya, Pemekasan Ustaz.
1: Baik, silakan Bapak.
2: Kalau di kampung saya masalah kafan itu Pak, masalah sarana mayit, biasanya ada perkumpulannya Ustaz. Itu namanya kalau di istilah kampung saya rukun kematian itu. Dan tiap bulan ditagih. Jadi ahli waris tidak repot mencari kain untuk kafan, dan tidak repot-repot, pokoknya segalanya tidak repot gitu. Diambil dari dukun-dukun itu.
1: Pertanyaannya Bapak?
2: Pertanyaannya apakah boleh itu Ustaz?
1: Baik.
2: Begitu Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Bapak di Pamekasan. Tafadhol Ustaz.
0: Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tadi sudah disampaikan ya dalam kajian bahwa boleh seorang mayit dikafani dari selain hartanya. Tadi disampaikan bahwa seorang istri biaya kafannya adalah dari hartanya, bukan dari harta suaminya. Kemudian Anda sampaikan, tapi tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Kalau misalnya suaminya secara sukarela membiayai kafan istrinya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak seperti itu, maka suami tidak berdosa. Ini konsekuensi dari pendapat yang tadi kita bahas. Begitu pula ketika masyarakat sudah punya kesepakatan untuk membiayai kafan dari anggota masyarakat tersebut yang meninggal. Mereka bersepakat. Siapapun yang meninggal nanti mendapatkan kafan dari iuran bersama. Yang seperti ini boleh, ya, gak ada masalah sama sekali. Bahkan ya ini menunjukkan baiknya masyarakat tersebut. Karena mereka bergotong royong, mereka bekerja sama dalam kebaikan, yaitu mengkafani mayit. Dan amalan mengkafani mayit adalah amalan yang mulia, tadi disebutkan hukumnya fardu kifayah, wajib yang kifai. Ketika kewajiban tersebut sudah

0: lakukan oleh sebagian orang, maka menjadi gugur atas sebagian yang lainnya. Dan sesuatu yang wajib itu sesuatu yang mulia. Maka, ya, praktek yang seperti ini adalah praktek yang mulia. Allah Ta'ala alam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Umu Rafi di Kebayoran Lama. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah posisi tangan mayit Ustaz ketika dikafani, apakah bersedekah atau tidak? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Untuk posisi tangan mayit ya, tidak ada dalil yang khusus dalam masalah ini. Tidak ada dalil khusus dalam masalah ini, sehingga kalau misalnya disedekapin tidak ada masalah, ya, atau dilurusin juga tidak ada masalah. Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Abu Syafiq, Polewali Mandar, Sulawesi Barat Ustaz.
1: Baik. Silakan Abu Syafiq.
2: Izin bertanya Ustaz. Seperti ini kejadiannya Ustaz. Ketika sang mayit mau dimandikan, sebelumnya ada pesan untuk suaminya ketika dia meninggal supaya suaminya juga ikut memandikan Ustaz. Tetapi setelah proses pemandian, ada dari keluarganya untuk yang memandikan itu para akhwat atau wanita begitu Ustaz. Bukan di luar mahram dari suami. Tapi suami rupanya ngotot juga tetap ingin menjalankan wasiat istrinya Ustaz, untuk ikut memandikan. Jadi ada percampuran antara laki perempuan di itu yang bukan mahram di saat memandikan mayit Ustaz. Nah, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Pertanyaan kedua boleh Ustaz?
1: Baik, silakan Pak.
2: Pertanyaan kedua, ada dari keluarga yang ketika sudah dimandikan, tapi dia masih tetap menggosok bagian duburnya dengan maksud supaya bersih, betul-betul bersih. Tapi dari feses mayit keluar terus, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz?
1: Baik.
2: Apakah mesti diwudhukan, Ustaz, ketika terkena percikan feses begitu, Ustaz?
1: Baik.
2: Jazakallah khair.
1: Jazakallah khair. Tafadhol, Ustaz.
0: Iya, yang pertama tadi pertanyaan tentang suami yang memandikan istrinya, kemudian ada wanita-wanita lain juga yang memandikan istrinya tersebut. Sebenarnya para jemaah sekalian rahimahna rahimahumullah, apa yang dilakukan oleh suami tersebut itu yang benar ya, itu yang benar ya, dan sudah ada contohnya di zaman para sahabat. Sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dulu yang memandikan istrinya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kalau istrinya berwasiat kepada suaminya agar dia yang memandikan jenazahnya, maka ketika suami menerapkan wasiat tersebut, ini yang harusnya dipilih memang. Ini yang harusnya dilakukan oleh suami tersebut, karena yang pertama sudah diwasiati oleh istrinya. Kemudian yang kedua, sudah ada contohnya dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib. Dan ini merupakan ijma' ya. Ini menjadi ijma' di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa meninggalnya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini peristiwa besar dan tentunya akan menarik perhatian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dan ketika

0: sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu memandikan istrinya, tentunya hal ini juga diketahui oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Ini menunjukkan mereka sepakat semuanya bahwa hal itu dibolehkan. Adapun tadi ada wanita-wanita yang lainnya yang ikut memandikan, maka selama tidak ada khalwat di sana, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ana melihat ya, kalau sudah ada suaminya, maka harusnya mereka tidak ikut memandikan. Karena kalau ikut memandikan, yang pertama nanti akan ada aurat-aurat yang kelihatan. Auratnya mereka. Kelihatan oleh suami tersebut. Kemudian bisa jadi terjadi sentuhan-sentuhan. Ya. Jadi tangannya suaminya tersebut menyentuh tangannya wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang ikut memandikan. Kalau dari sisi khalwatnya di situ tidak ada. Tapi dari sisi terbukanya aurat dari mereka yang memandikan, ya, ini kemungkinan besar terjadi. Kemudian sentuhan, saling sentuh, ya, ini juga kemungkinan besar terjadi. Maka sebaiknya yang seperti ini tidak dilakukan lagi. Kalau sudah ada suaminya, maka dia yang paling berhak untuk memandikan mayat tersebut. Apalagi dia sudah mendapatkan wasiat dari istrinya. Kalau sudah ada yang lebih berhak, maka persilahkan dia untuk memandikannya. Adapun mereka bertugas, ya, maka sampaikan ya kepada yang menugasi bahwa sudah ada orang yang lebih berhak untuk memandikannya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ya tadi ada feses yang keluar terus ya. Ini juga pernah kita singgung ya di, kalau tidak salah di pertemuan yang sebelumnya. Jadi sebaiknya ketika kita memandikan mayit, kita itu menekan bagian perut mayit dengan halus, dengan lembut. Ya, kita urut. Tujuannya adalah agar ketika masih ada feses itu atau kotoran itu, kotorannya bisa keluar dulu. Kita keluarkan dulu kotorannya sampai menurut kita sudah habis. Kemudian baru setelah itu dimandikan ya dengan bersih. Kalau misalnya sudah seperti itu dilakukan, atau misalnya kelupaan lah, melakukan yang seperti itu kelupaan. Setelah dimandikan, ada feses yang keluar. Bagaimana kita menyikapinya? Ya caranya ya dengan dibersihkan lagi. Apakah harus dimandikan lagi, Ustaz? Jawabannya tidak. Bersihkan fesesnya dan bersihkan tempat-tempat yang terkena feses itu. Kalau misalnya kain kafannya terkena, ya kain kafannya dicuci. Kain kafan tersebut dicuci. Ustaz, apakah boleh basah seperti itu? Setelah dicuci kan basah nanti, Ustaz. Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Tapi usahakan ya, dikeringkan ya sebisa mungkin, ya diperas mungkin. Setelah itu dibuat untuk mengkafaninya lagi. Ini tidak ada masalah ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian para jemaah sekalian rahimahullah, ini yang bisa ana sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita di atas kebaikan sampai ajal menjemput kita semuanya dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun,

0: Sekala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Sebelum kita tidur, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita menjajarkan kedua telapak tangan kita kemudian meniupnya, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas

0: Kemudian, kedua telapak tangan tadi diusapkan ke tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, membaca ayat kursi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Barang siapa yang membacanya ketika akan tidur, maka ia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian disusul membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dengan namamu, wahai Robku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun darinya. Apabila engkau menahan ruhku atau mewafatkannya, maka berilah rahmat padanya. Tapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang solih.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang mematikannya. Mati dan hidupnya hanya karenamu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan lahir batin, dunia dan akhirat.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, hindarkanlah aku dari siksaan-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu, Ya Allah, aku mati dan hidup. Setelah itu, membaca kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika berbaring dari tempat tidur, maka doa itu lebih baik baginya dari seorang pembantu.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim.

0: minal faqr.
1: Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Zat yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang pertama. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang terakhir. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkaulah yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan hingga terlepas dari

0: Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupi kami, dan memberi tempat tinggal. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat tinggal.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal-ard.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rob yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan bala tentaranya, atau aku berbuat kejelekan pada diriku, atau aku menyeretnya kepada seorang muslim.

Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu karena sangat ingin mendapatkan rahmatmu dan karena takut terhadap siksamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan dari siksamu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang membaca doa ini, apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah atau agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh